Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, X Store juga ada. Ayo, buruan!

0: ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Oke teman berdua, Bali masih menjadi magnet utama pariwisata Indonesia. Namun pemerintah kini mendorong para investor untuk melihat potensi besar yang tersebar di berbagai destinasi lain di tanah air. Kementerian Pariwisata atau Kemenpar membuka peluang bagi investor untuk menanamkan modal di sektor pariwisata di sejumlah daerah potensial selain Bali. Dan langkah ini dilakukan untuk mendorong pemerataan investasi sekaligus memperkuat pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Nah, menurut Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana, dalam Investor Roundtable 2026 di Bali, pemerintah terus menyerap masukan dari investor dan pemerintah daerah, asosiasi hingga pelaku usaha pariwisata juga mengenai berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan. Berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan investasi pariwisata yang lebih hijau, inklusif, kompetitif, dan juga merata. Menurutnya, Indonesia mencatat 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Dari jumlah itu, hampir 7 juta kunjungan terkonsentrasi di Bali. Meski begitu, tingginya konsentrasi investasi di sejumlah kawasan populer Bali seperti Canggu, Seminyak, Uluwatu, dan Ubud dinilai menjadi sinyal perlunya pemerataan investasi. Dengan distribusi investasi yang lebih merata, manfaat ekonomi pariwisata diharapkan bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat di berbagai daerah, ya teman Pro 2. Dan sebagai langkah konkret, Kementerian Pariwisata memprioritaskan pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas atau DPP serta sejumlah destinasi pariwisata regeneratif atau DPR sebagai pusat pertumbuhan baru. Program ini ditujukan untuk memperluas distribusi manfaat ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kebijakan itu juga sejalan dengan tren pariwisata global yang kini semakin menitikberatkan pada aspek keberlanjutan, wellness tourism atau wisata kebugaran, dan juga pengalaman wisata yang otentik juga bermakna. Selain mendorong investasi, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola sektor pariwisata. Salah satunya itu melalui pengembangan sistem verifikasi berbasis application programming interface atau API, ya, ini untuk memastikan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui platform digital telah memiliki perizinan berusaha. Dan juga sistem ini diharap bisa meningkatkan kualitas tata kelola ekosistem usaha pariwisata, khususnya di sektor akomodasi di Bali. Dan menanggapi hal ini, pelaksana tugas Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata Rizky Handayani mengatakan Forum Investor Roundtable 2026 menjadi wadah strategis untuk memetakan dinamika industri, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pelaku usaha, sekaligus menggali peluang investasi baru di berbagai destinasi Indonesia. Dan teman Pro 2, saat ini pemerintah sedang fokus ya mengembangkan 10 destinasi pariwisata prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru. Dan ke-10 destinasi itu adalah Danau Toba di Sumatera Utara, kemudian Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Likupang di Sulawesi Utara, Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Morotai di Maluku Utara, serta Raja Ampat di Papua Barat Daya. Dan juga pemerintah mengembangkan 3 destinasi pariwisata regeneratif, yaitu Bali, Jakarta, dan Kepulauan Riau, yang difokuskan pada pemulihan lingkungan dan juga penguatan ekonomi lokal. Jadi upaya pemerataan investasi pariwisata ini sebenarnya bukan hal baru ya. Ini sudah ada sejak era pemerintahan presiden sebelumnya. Dan pemerintah juga pernah meluncurkan program 10 Bali Baru untuk mengembangkan destinasi unggulan di luar Bali. Wow. Jadi penasaran ya menanti Bali-Bali yang baru nih teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Oke, tetap di sepada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Haven't you heard I'm the internet girl? I'm getting out of here.

92.2 FM atau buat teman terbang kamu.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

pagi.

0: Oke, teman Pro 2, selamat pagi. Kita masih di Spada Pro 2 FM sesi talk show pagi hari ini. Ya, di special hari Pancasila hari ini ya, hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Karena itu kita sudah terhubung sama tamu kita pagi ini di ujung telepon ya, teman Pro 2. Ada Ibu Maria Florida De Silva, seorang sarjana psikologi ya, sebelumnya juga seorang guru. Dengan topik kita pagi hari ini, bagaimana menumbuhkan karakter Pancasila pada generasi muda. Kita sapa dulu ya. Selamat pagi, Ibu Ida.
1: Selamat pagi juga, Kak.
0: Bagaimana kabar hari ini?
1: Puji Tuhan, kabar hari ini sangat baik dan sangat luar biasa.
0: Sehat ya, Ibu?
1: Puji Tuhan, sehat, Kak.
0: Oke, luar biasa. Baik, Ibu, kita pengen tanya ya terkait dengan topik kita gitu ya, secara psikologi gitu, bagaimana menumbuhkan karakter Pancasila pada generasi muda, apalagi ini bertepatan dengan momen hari lahir Pancasila ya, Ibu ya.
1: Ya.
0: Oke. Nah, langsung aja nih, yang pertama kita pengen tanya dari sisi psikologi ya. Kira-kira karakter Pancasila yang paling krusial untuk Gen Z atau Gen Alpha sekarang itu seperti apa, Ibu?
1: Untuk karakter Pancasila yang paling krusial untuk Gen Z atau Gen Alpha saat ini yang saya lihat ya, Kak. Yang pertama itu dari dua sila. Itu sila persatuan Indonesia dengan keadilan sosial. Itu yang saya lihat di lingkungan sekitar dan juga tempat-tempat yang saya kunjungi. Nah, sila pertama itu kan persatuan Indonesia. Jadi Gen Alpha mereka cenderung berada dalam lingkaran algoritma media sosial yang mempertemukan mereka dengan kelompok yang memiliki kesamaan. Nah, kondisi ini yang berpotensi mengurangi toleransi dan meningkatkan risiko perpecahan. Nah, oleh karena itu, kemampuan untuk berkomunikasi dengan individu yang berbeda pandangan tanpa menghakimi menjadi keterampilan yang penting untuk perlu dikembangkan. Karena mereka lebih banyak aktif di media sosial, sedangkan dengan orang-orang yang berada di sekitar seperti tetangga dan lain sebagainya itu agak kurang. Jadi kira-kira begitu, Kak. Terus untuk yang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, generasi Gen Z ini cukup peka terhadap isu ketidakadilan seperti ketimpangan ekonomi, perundungan, terus dan kesenjangan pendidikan. Namun respon mereka kerap terbatas pada reaksi di media sosial. Jadi mereka tidak melihat yang secara nyata. Nah, yang perlu ditumbuhkan adalah wujud keadilan yang nyata dan berkelanjutan, dimulai dari tindakan sederhana seperti bersikap adil dalam kerja kelompok dan membagi waktu dengan anggota keluarga. Jadi seperti itu, Kak.
0: Oke, baik. Nah, kemudian menurut Ibu, kenapa nih sekarang itu banyak anak muda juga yang tahu nilai Pancasila tapi mereka susah menerapkan di kehidupan keseharian gitu?

0: kenapa bisa mereka tahu Pancasila, tetapi mereka kesulitan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dari saya pribadi, yang saya lihat itu ada tiga hambatan utama. Yang pertama, hambatan abstraksi. Jadi nilai-nilai seperti gotong royong sering diajarkan dalam bentuk definisi, bukan melalui pengalaman langsung, sehingga manfaatnya kurang dirasakan. Seperti misalkan dalam kelas, jadi hanya didefinisikan. Nah, seharusnya kan setelah mempelajari teori, harus ada tindakan nyata di lingkungan sekitar. Jadi mereka itu tidak hanya tahu dasar teorinya, oh ternyata, oh misalkan di barengnya dengan praktekan, mereka tahu, oh ternyata ini namanya gotong royong. Nah, yang hambatan yang kedua itu konsistensi. Nah, ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan orang dewasa dapat mengurangi kepercayaan generasi muda terhadap nilai yang disampaikan. Jadi misalkan contoh sederhana dalam lingkungan keluarga atau sekolah, misalkan orang tua mengatakan atau menjanjikan sesuatu, berarti harus ditepati. Nah, misalkan ucapannya itu tidak atau tindakan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, itu kan mengurangi rasa percaya mereka terhadap orang dewasa atau apa yang diucapkan oleh orang yang lebih tinggi. Terus yang kedua itu hambatan identitas. Nah, sebagian generasi muda khawatir dianggap berlebihan atau ketinggalan zaman apabila menunjukkan sikap yang mencerminkan nilai Pancasila secara terbuka. Jadi kira-kira begitu, Kak.
1: Baik. Nah, kemudian menurut Ibu gimana nih caranya untuk menanamkan itu tadi sifat seperti toleransi, gotong royong ya untuk anak muda, generasi muda zaman sekarang ya, tanpa menggurui gitu. Kadang mungkin mereka merasa kalau dikasih tahu itu merasa digurui ya, apalagi anak zaman sekarang itu lebih kritis gitu deh banding era sebelumnya mungkin gitu ya, Ibu. Gimana caranya, Ibu?
0: Cara kita untuk menanamkan gotong royong, toleransi, dan tanggung jawab tanpa menggurui. Jadi kuncinya itu kita memberi contoh plus pengalaman tanpa pilihan. Jadi tidak hanya pada ceramah, misalnya gotong royong, jangan suruh, ayo ayo kerja bakti. Jadi lebih kepada itu lebih ke menendang kalau bikin, misalkan kayak bikin konten TikTok kelompok, tapi syaratnya semua harus pegang kamera gantian. Nah, dari situ kan mereka belajar bagi tugas tanpa sadar. Akhirnya mereka tahu kan, dan mereka juga merasakan, oh jadi ini yang namanya gotong royong. Jadi setiap anak itu dikasih kepercayaan dan mereka juga merasakan. Jadi kita tidak hanya fokus pada satu orang. Nah, yang kedua itu toleransi. Jadi jadi kita tidak boleh mulai dari debat para. Jadi lebih memulainya dari hal yang kecil. Misalkan satu minggu ini makan siang bersama teman-teman yang berbeda circle. Bisa kan anak-anak zaman sekarang itu lebih banyak punya kayak kelompok-kelompok begitu kan. Jadi kita harus membuat satu kegiatan yang di dalam kelompok itu mereka dikelompokkan dengan anak-anak yang berbeda. Nah, itu untuk menumbuhkan toleransi, bertumbuh dari kedekatan bukan dari teori. Nah, yang terakhir itu tanggung jawab. Jadi kita kasih mereka kuasa, misalnya jadi ketua proyek kecil di kelas, yang kalau gagal ya tanggung jawabnya ke mereka. Nah, anak muda lebih mau bertanggung jawab kalau dikasih kepercayaan, bukan perintah. Itu anak-anak yang generasi Gen Z atau Gen Alpha saat ini. Jadi kalau misalkan sedikit-sedikit harus orang dewasa, akhirnya mereka kayak, ah kok kayak kita tidak dipercaya ya, kok kita tidak dikasih tanggung jawab ya, gitu.
1: Oke, baik. Jadi seperti itu ya, Ibu ya, banyak diberi kepercayaan ya anak-anak generasi muda ini. Jadi akhirnya mereka tidak merasa digurui ya, Ibu ya.
0: Iya.
1: Nah, kemudian di era digital gitu, sekarang ada media sosial. Dan menurut Ibu bagaimana ini pengaruh media sosial, apalagi budaya global ya, ini apakah membuat nilai Pancasila menjadi melemah gitu, atau justru malah bisa dimanfaatkan ya media sosial ini untuk sarana untuk memperkuat nilai Pancasila gitu?
0: Kalau dari saya pribadi, sebenarnya dua-duanya tergantung kita menggunakan media itu bagaimana. Itu ada risiko pelemahan, ada juga peluang pemanfaatan. Kalau risiko pelemahan itu, misalkan algoritma bikin polarisasi budaya instan, terus untuk belajar bikin apa namanya, kayak budaya instan bikin tidak sabar. Nah, terus di situ ada nilai individualisme global, bisa adanya nilai gotong royong. Kalau misalkan kita terlalu menggunakan media sosial itu kan kita hanya fokus ke diri, jadi tidak ada kayak kerjasama, gotong royong dan lain-lain. Kalau misalkan yang berikutnya itu ada pemanfaatan. Nah, kalau misalkan kita menggunakan media sosial itu tergantung. Kalau misalkan untuk memanfaatkan hal yang baik, itu kita bisa mempromosikan Pancasila melalui media sosial.
1: Oke, seperti itu ya, Ibu ya.
0: Iya.
1: Kemudian mungkin yang terakhir nih Ibu, ada tips yang bisa dibagikan untuk para orang tua ataupun tenaga pendidik di sekolah gitu ya, yang ingin membentuk karakter Pancasila bagi generasi muda ya, mungkin mulai dari lingkungan sekolah ataupun lingkungan rumah. Tipsnya seperti apa nih Ibu?
0: Kalau dari saya pribadi, untuk tips praktis untuk orang tua dan guru di sekolah, yang pertama itu kalau di rumah modalnya itu jangan ceramah, karena anak lihat misalkan kita mengalahkan ego untuk minta maaf, mengalahkan egonya untuk minta maaf ke adiknya, misalkan melakukan kesalahan, itu sudah masuk ke sila kedua. Nah, terus dalam lingkungan keluarga, misalkan kita buat pertemuan atau pertemuan keluarga yang tidak usah terlalu lama, misalkan 10 menit. Jadi dari situ kan kita bisa tahu, misalkan dalam minggu ini kita mau buat apa, kita mau kerja apa. Nah, terus yang ketiga itu merayakan perbedaan. Misalkan anak kita membawa temannya yang beda agama ke rumah, kita sambut dengan hangat, dengan senang hati. Nah, itu dia sudah masuk di sila yang ketiga. Dari situ kan mereka tahu, oh ternyata ini masuknya ke Pancasila, sila yang ketiga. Nah, kalau untuk di sekolah, di lingkungan sekolah itu ganti hukuman jadi tanggung jawab. Misalnya kalau telat, jangan dihukum berdiri, suruh dia mengatur absensi untuk besok. Nah, akhirnya dari situ kan dia tahu, oh saya punya tugas dan tanggung jawab besok pagi itu harus mengabsen teman-teman dalam kelas. Terus yang kedua itu proyek lintas kelompok. Nah, di situ mereka diminta bikin tugas yang sengaja campur siswa beda dari latar belakang, misalkan dari agama atau dari suku. Nah, jadi di situ kan kita guru bisa menilai di situ nilai kelompok yang dinilai bukan nilai individu karena adanya kerjasama. Yang kedua itu ruang ngobrol aman. Sediakan 10 menit buat bahas itu viral tanpa menjat. Tujuannya bukan sepakat tapi belajar mendengarkan orang lain ketika berbicara.
1: Oke, itu saja Ibu.
0: Ya, intinya dari semua itu Pancasila hidup kalau anak muda merasa memiliki, bukan mereka merasa memiliki bahwa Pancasila itu negara ini juga milik kita, bukan hanya milik orang dewasa atau milik guru atau milik siapapun itu. Jadi itu sama-sama menjadi milik kita sehingga mereka juga apa namanya kayak oh saya juga harus ikut punya kayak punya rasa tanggung jawab bahwa saya juga punya tanggung jawab untuk mensosialisasikan atau mempromosikan atau mengenalkan Pancasila kepada teman-teman yang lain. Terus memberi mereka ruang untuk menafsir ulang nilai itu dengan gaya mereka. Jadi kira-kira seperti itu, Kak.
1: Oke, baik Ibu. Yang terakhir, apa harapan Ibu mungkin ya untuk generasi muda di hari lahir Pancasila ini, Ibu?
0: Bagaimana, Kak?
1: Oke, harapan untuk generasi muda kira-kira apa Ibu di momen hari lahir Pancasila ini?
0: Harapan untuk generasi muda harus tetap menjaga Pancasila sebagai fondasi dasar negara kita dengan mempromosikan bisa buat di IG atau di TikTok atau di apapun itu menerapkannya di lingkungan sekitar dengan baik.
1: Oke, baik. Jadi harus bangga juga ya Ibu ya kita ya punya
0: Iya, harus
1: Pancasila.
0: bangga.
1: Oke deh. Jadi semoga apa yang disampaikan Ibu Ida pagi hari ini ya bisa bermanfaat nih buat kita generasi muda ya. Seperti yang Ibu Ida bilang, boleh kita mempromosikan Pancasila gitu ya di hari lahir Pancasila ini, momen ini ya sebagai wujud bangga juga, dan juga jangan lupa mempraktikkan nilai-nilainya ya Ibu ya. Oke, mungkin itu saja obrolan kita pagi hari ini. Terima kasih banyak buat Ibu Maria Florida yang sudah bersedia berbagi ilmu yang bermanfaat untuk kita ya, bagaimana menumbuhkan karakter Pancasila ya pada generasi muda. Oke, selamat kembali melanjutkan aktivitas ya Ibu. Selamat hari lahir Pancasila juga.
0: Halo, baik Kak. Terima kasih.
1: Oke, kita pamit dulu teman Pro 2. Sampai jumpa di Spada Talk Show edisi berikutnya. Selamat pagi, sampai jumpa. Bye-bye.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

0: belanjaannya 50.000 ya kak, mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

Cokronegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan Cokronegoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain. Cokronegoro, gagah, namun.

Pernahkah Anda melihat burung yang hinggap di kabel listrik? Mungkin Anda berpikir apakah burung tersebut tersengat listrik atau tidak. Dalam buku Kisah 1001 Fakta Sains Tersuper di Dunia menjelaskan, burung tidak tersetrum listrik bertegangan tinggi karena kakinya tidak menyentuh kabel netral atau ground atau tanah. Oleh karenanya, tidak menyebabkan terjadinya perubahan pada tegangan listrik kabel tersebut. Jadi, tidak ada aliran listrik melewati tubuh burung ataupun tupai sehingga tidak akan tersetrum. Dari buku Kisah 1001 Fakta Sains Tersuper di Dunia dijelaskan bahwa sesuatu dapat terkena sengatan listrik apabila terjadi perbedaan tegangan. Jika manusia tersetrum, itu berarti terjadi kontak antara tubuh manusia sebagai konektor atau konduktor dengan sumber tegangan yang cukup tinggi, sehingga menimbulkan arus melalui otot atau rambut. Apabila ada sesuatu yang memberi jalan antara kabel listrik dan tanah, maka listrik akan mengalir melewatinya. Andai manusia menyentuh kabel listrik seperti burung yang mencengkeram kabel, maka manusia tidak akan tersetrum. Tentunya, bila kaki tidak menyentuh tanah atau menggunakan alas kaki yang merupakan isolator seperti plastik atau sandal karet. Kendati demikian, jangan dicoba hal tersebut. Cukup burung atau tupai saja yang menikmati berdiam diri di kabel tegangan tinggi.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Iya.

0: Yang, kan diprediksi sama dokter anak kita lahirannya awal bulan Juni kan? Bisa nggak sih nanti kita sesar aja untuk lahirannya tepat di tanggal 1 Juni?
1: Boleh dong sayang, aku sih dari kamu aja. Tapi kok di 1 Juni sih? Kenapa sih emang sayang?
0: Iya, soalnya pas bertepatan sama hari lahir Pancasila.
1: Wah, idenya brilian sekali sayang.
0: Iya sayang, hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni bukan sekedar mengenang sejarah lahirnya dasar negara, tetapi menjadi momentum untuk merenungkan kembali nilai-nilai yang mempersatukan bangsa Indonesia. Ada beberapa hal penting yang perlu kita renungi bersama. Persatuan di tengah perbedaan, pentingnya toleransi dan gotong royong, keadilan sosial masih menjadi tugas bersama, menjaga nasionalisme generasi muda, mengamalkan Pancasila dalam tindakan nyata.
1: Sudah tidak sabar lagi tanggal 1. Coba yang dicek, tanggal 1 masih berapa hari lagi sih?
0: Ya ampun sayang, ternyata hari ini. Ayo, buruan berberes.
1: Iya sayang, iya, iya, ayo.
0: Hari lahir Pancasila menjadi momentum untuk bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah nilai-nilai Pancasila benar-benar hidup dalam sikap, ucapan, dan tindakan kita sebagai warga bangsa? Selamat hari lahir Pancasila 2026.

Halo para pecinta sepak bola dunia. Salam satu hati dari saya, Bung Ardi. Ingat, Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Tiga negara, Amerika, Kanada, Meksiko, menjadi tempat 48 tim sepak bola dari berbagai dunia akan bertanding. Saksikan siaran hanya di TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan sejarah sepak bola, dukung tim yang terbaik. Terima kasih.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Sejarah ditetapkannya hari lahir Pancasila setiap 1 Juni berawal dari pidato Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, Soekarno menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia Merdeka. Ia kemudian memperkenalkan 5 prinsip yang diberi nama Pancasila. 5 prinsip itu meliputi kebangsaan, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Pidato 1 Juni 1945 menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya istilah Pancasila digunakan sebagai dasar negara Indonesia. Setelah itu, rumusan Pancasila terus dibahas dan disempurnakan oleh para pendiri bangsa melalui Panitia 9 hingga akhirnya tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Meski sudah lama dikenang dalam sejarah nasional, tanggal 1 Juni baru resmi ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016. Dalam keputusan tersebut, pemerintah menetapkan 1 Juni sebagai hari libur nasional, sekaligus momentum untuk memperkuat ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penetapan hari lahir Pancasila juga menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa para pendiri bangsa yang telah merumuskan dasar negara sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk.

Quiet list.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
0: Ah,

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame. Masa gak ada yang bantuin? Apa udah gak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu gak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Kenapa, Lek, Kak?
1: Pasar terlalu rame ini hari. Sampai Sondi bisa bernafas. Harga beras juga pada naik, banyak yang mengeluh ini hari di pasar.
0: Aduh, kasihan.
1: Kenaikan beras ini memang sulit sekali diprediksi.
0: Iya, memang sih, Kakak. Tapi biar kita tahu juga kalau ada beberapa saran yang perlu kita tahu untuk mengendalikan kenaikan harga beras, Kakak. Mau
1: seperti
0: tahu?
1: Apa?
0: Nih, Kakak dengar baik-baik ya. Satu, meningkatkan produksi beras lokal melalui swasembada pangan dalam jangka pendek dan panjang. Terus kedua, kebijakan fiskal melalui belanja APBD diantaranya menstabilkan harga beras, pemberian subsidi, meningkatkan belanja ketahanan pangan, penyusunan strategi swasembada beras, menciptakan lapangan kerja, pemberian bantuan langsung kepada petani berupa pupuk, benih padi, dan alat pertanian, Kakak. Itu dari pemerintah ya. Terus meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas sektoral secara terintegrasi melalui tim pengendalian inflasi daerah atau TPID, Satgas Pangan, Forkopimda, dan dukungan pemerintah pusat, Kakak. Kayak begitu. Jadi lain kali kalau Kakak ke pasar itu jangan lupa ajak saya toh, Kak, biar saya bisa bantu angkat-angkat barang belanja dong toh.
1: Bagaimana mau ajak? Kamu masih molor tadi pagi.
0: Ih, Sonde, bangun jam 4 pagi nah.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: Yeay, finally kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh yang berhubungan dengan identitas diri itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau enggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.
1: 89,8 Pro 2 FM Tambua, teman. Masih dari Grahel Share Eltaris 99,8 Pro 2 FM Tambua, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang guys. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya sepanjang hari ini, dari pagi sekarang udah siang ya. Dan pastinya di Santai Siang yang muda yang kreatif masih barengan sama aku Rantia Suparji ya. Balik lagi kita di ruang ngobrol santai yang pastinya bakal kasih kamu inspirasi seru hari ini. Karena kita mau main tentang salon-salonan ya, tentang dunia kecantikan, bukan main, kita mau bahas. Oke, jadi ngomongin soal penampilan, teman Pro 2, sekarang ini tuh makin banyak anak muda yang sadar kalau rawat diri itu bukan cuma soal gaya, tapi juga bagian dari investasi diri. Rawat diri berarti itu menginvestasikan diri ya. Kalau kita menginvestasikan diri, body kita, wajah kita, semuanya glowing, mau pakai baju selusuh apa tetap glowing, cie-cie. Oke, jadi kita mau bahas ya siang hari ini tuh mulai dari perawatan rambut ya, eyelash, ya, nail art, sampai make up, semuanya menjadi bagian dari cara kita meningkatkan rasa percaya diri. Dan di siang hari ini kita bakal ngobrol langsung sama owner dari The Beauty Salon yang punya berbagai layanan perawatan kecantikan yang sangat diminati. Karena biasanya kalau kita mau ke salon itu, biasanya namanya salon, dia tuh kadang menghadirkan beberapa treatment aja. Ada yang salon cukup smoothing, cuci catok, tapi ada salon yang menghadirkan banyak perawatan, banyak treatment. Kayak selain cuci catok bisa masang eyelash, terus bisa nail art. Nah kalau yang ini lengkap. Kita mau sapa dulu ada kakak Yolanda. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang kak.
1: Oke, gimana kabar kamu Yola?
2: Baik.
1: Oke, teman Pro 2, siang hari ini kita udah barengan sama Yolanda Turi ya guys. Dia ini adalah pemilik dari The Beauty Salon. Katanya sun sebut salah ya nama salonnya ya. Soalnya ini The Beauty Salon ya. Mungkin kamu bisa kasih tahu kenapa sih namanya The Beauty Salon Yolanda?
2: Oke. Sebenarnya tuh DY kak, DY Beauty Salon, itu tuh singkatan dari Dea Yolanda. Jadi Dea itu anak saya dan nama saya sendiri. Jadi disingkat DY.
1: DY ya, Salfok ya. Saya pikir di beauty aja ya. Berarti bayarnya Dai ya.
2: DY Beauty Salon.
1: DY Beauty Salon. Ya. Dea sama
2: Yolanda.
1: Yolanda. Guys, kita kan lagi live YouTube, mungkin ada yang tahu ya. Oh, ini kakak Yolan ya, anak Metabui ya, anak Santa Cruz ya orang bilang.
2: Kilo 3.
1: Beda ya, kilo 3 beda ya.
2: Iya.
1: Berarti kamu sampai Metabui?
2: Tidak.
1: Berarti kamu hanya sampai di?
2: Kilo 3.
1: Kilo 3. Berarti pas di mana sih lu rumah?
2: Di cabang kuburan Cina, yang cabang gerbang mau naik di kuburan ada rumah sebelah kiri.
1: Itu masih kilo 3 bukan Metabui?
2: Iya, itu kilo 3.
1: Berarti sebelum Terminal Bayangan.
2: Di Terminal Bayangan.
1: Pas Terminal Bayangan, berarti masuk dari Monru Benong situ.
2: Tidak ke atas, dia depan jalan umum.
1: Itu sudah
2: kalau yang ke
1: jembatan
2: itu Santa Cruz.
1: Itu sudah masuk Santa Cruz ya. Ribet ya kita ngomongin soal alamat ini. Kita baku terka ini jalan sampai terakhir sonde bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Salon lagi, DY Beauty Salon ya. Mungkin Yolan kamu bisa cerita sedikit tentang DY Beauty Salon dan diri kamu sendiri ya. Tolong spill dong guys, silakan sayang.
2: Oke, baik, terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Yolanda Claudia Turi, biasa dipanggil Yolan. The Beauty Salon sendiri seperti yang tadi saya sudah sampaikan, itu singkatan dari nama saya dan anak saya. Salon saya sendiri menyediakan berbagai treatment, yaitu treatment rambut, eyelash extension, nail art, behel fashion, dan layani juga make up.
1: Luar biasa ya. Banget. Kamu membutuhkan berapa banyak waktu untuk kursus dengan segala perawatan atau treatment yang barusan kamu sebutin ini, Yolan?
2: Sebelumnya itu saya sudah belajar ini tuh dari 2019, katanya. Itu
1: lama.
2: Ya. Awalnya tuh usaha yang saya buat itu pemasangan behel fashion sama eyelash extension. Nah, setelah itu saya terjun lagi belajar lagi nail art di 2020 2024 soal make up dengan yang lain-lain itu sambil saya tekuni usaha yang ini saya belajar lagi. Terus salonnya tuh baru dibuka di tahun 2025 kemarin.
1: Oke, sudah ya. 1 tahun berjalan ya. Berarti kamu ini ibaratnya kayak sambil menyelam minum air gitu ya. Tapi luar biasa banget. Dari 2019 Yolan sudah kursus
2: ya.
1: Apa yang pertama?
2: Behel Fashion dengan Eyeless Extension.
1: Eyeless ya, ya. Oke, wow luar biasa. Berarti ini pakarnya 2019, luar biasa. Dan itu ketika kamu kursus, kamu mulai buka salon itu sebelum ada tempatnya sendiri.
2: Itu home service ya, panggilan
1: ya. Itu tahun
2: 2019.
1: Di 2019 sudah, juga ya. Dan kamu memutuskan untuk membuka salon kamu sendiri di depan?
2: Di depan rumah, di itu depan baru rumah. 2025 kemarin.
1: Tahun kemarin ya. Dan semuanya itu lengkap sama produk smoothing, cuci catok.
2: Smoothing ya, hair treatment, itu smoothing, cuci catok, masker, krim bat, terus eyeless extension, behel, make up.
1: Wow, luar biasa banget. Aduh, Yolan, berarti lu datangnya tutup kok?
2: Ya tutup.
1: Kamu nggak punya karyawan?
2: Belum.
1: Iya. Ya. Jadi kamu masih
2: untuk sementara masih sendiri.
1: Oke, dia masih single guys. Jadi ada yang mau melamar menjadikan istri, melamar menjadi karyawannya gitu ya. Oke, dan apa sih sebenarnya yang membuat kamu tuh Yolan tertarik ke dunia kecantikan ini?
2: Itu sebenarnya tuh hobi.
1: Hobi ya. Ya.
2: Dari dulu masih sekolah tuh kayak sering catok rambut, terus sering sambung-sambung rambut sendiri. Terus kayak sering make up terus terus kayak gunting-gunting rambut tuh sering gunting. Jadi kayak saya pikir aduh ini nih talent yang kayak kayaknya bisa jadi cuan. Jadi saya tekuni dan saya belajar lagi terus saya memilih untuk buka usaha
1: ya. Wow luar biasa banget. Dan sepanjang perjalanan kamu berproses dari home service dan kamu punya tempat sendiri, kamu bahagia Yolan?
2: Ya, puji Tuhan sampai sekarang.
1: Tidak pernah lelah kayak rasa kayak aduh buka salon ini ternyata capek dari pagi sampai malam. Kayaknya tutup dulu atau gimana? Pernah terpikirkan
2: kalau
1: seperti itu?
2: Kalau rasa capek itu pasti Kak. Iya. Tapi kembali ke kita punya kebanggaan diri. Iya, ini sudah jadi kita punya pilihan.
1: Asli.
2: Jadi kalau kita mau capek pun ini sudah menjadi kita pekerjaan. Jadi harus tetap syukuri, harus tetap jalani itu.
1: Oke, mantap. Ya. Nah, dan menurut kamu apa sih arti dari kayak merawat diri? Itu adalah investasi diri untuk anak muda kali ya. Bukan anak muda aja, mungkin semua wanita yang muda, yang remaja, dewasa.
2: Kalau menurut saya kita rawat diri itu bukan kayak kalau di zaman yang sekarang nih bukan untuk trennya saja, tapi itu sudah jadi satu kebutuhannya kita sebagai perempuan. Karena kayak di zaman yang sekarang tuh kayak lebih ke penampilan, kita harus terlihat tuh kayak menarik, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi untuk perempuan kalau rawat diri itu investasi yang sangat luar biasa untuk menentukan kita punya kehidupan jangka panjang.
1: Iya benar banget. Iya. Walaupun umurnya boleh bertambah, boleh apa tua, yang penting kerutannya berkurang lah ya. Umur bertambah kerutan berkurang ya. Weh, umur sutambah ketempung kerutan tambah banyak. Terakhir orang sun lirik lagi ya.
2: Sensodanya dengan harga
1: terendah ya teman produa ya. Dan ya seperti itu dari awal membuka salon ya Yolan sudah bercerita 2019 sampai dengan 2025 kemarin home service ke membuka tempat sendiri. Tantangan terbesar yang kamu hadapi apakah dari modal atau mungkin kendala yang lainnya? Ada semuanya campur jadi satu?
2: Ya, ada.
1: Apa itu?
2: Kalau soal modal ya itu kendala karena di zaman sekarang nih kan muncul banyak persaingan kayak dengan treatment-treatment baru. Terus dengan kita yang untuk bisa dapat treatment baru tuh otomatis kita butuh modal. Untuk yang pertama belajar, terus peralatan yang kita pakai kan kita butuh pasti butuh modal. Nah, itu salah satu kendala. Terus dengan persaingan treatment, kalau kan sampai sekarang tuh untuk perawatan rambut sendiri tuh sudah sampai ke food hair yang kayak tapi kalau di salon saya sendiri itu belum sampai ke sana, baru ke cuci catok, krim bat, masker. Jadi itu tuh kayak salah satu kendala. Saya membutuhkan belajar lagi supaya bisa ada kan itu treatment seperti itu juga di salon saya.
1: Treatment apa tadi? Apa?
2: Foot hair.
1: Itu yang kayak gimana sih?
2: Itu tuh kayak istilahnya tuh kayak kita kasih vitamin ke rambut, tapi itu tuh lebih yang kayak lebih ke si sehat rambut sih,
1: lebih
2: sebenarnya
1: merawat menyehatkan rambut ya. Biasanya kan kalau cuci catok atau smoothing mungkin kayak untuk membuat mempercantik diri lah ya,
2: meluruskan saja. Iya.
1: Tapi ini lebih ke perawatan,
2: merawat rambut lebih sehat,
1: menyehatkan dan itu membutuhkan modal lagi, alat dan
2: lagi
1: obat-obat
2: ya.
1: Wow. Ya. Ribet ya jadi cewek ternyata ya.
2: Iya.
1: Lu mau pi rambut kan? Wajah? Kuku atau biji mata ini bingung, belum lagi kita harus benar. Putih, harus bersih ya. Okay. Jadi seribet itu cewek ya. Makanya saya bilang apa? Rawat diri karena itu adalah investasi. Ya. Okay. Kalau kita berbicara mengenai modal ya, modal untuk DY Beauty Salon itu lebih banyak ke alat, tempat atau skill sebenarnya sejauh ini?
2: Sejauh ini lebih ke modal juga.
1: Kan ya, maksudnya lupa modal tuh lebih habisnya itu ke salon ini ya, kayak membeli obat-obatan, alat-alat atau kayak saya mau pikur susah, jadi membutuhkan uang banyak gitu.
2: Itu ke lebih ke alat,
1: kayak alat ya.
2: Karena penyediaan barang tuh untuk alat-alat tuh lumayan mehong
1: ya.
2: Itu kita butuh kayak apalagi sekarang nih kan persaingan tampilan salon tuh kan harus lebih yang kayak mewah. Jadi itu kita harus butuh modal lebih besar untuk tampilan kita, desain salonnya, terus pengadaan peralatan.
1: Di salon itu kalau alat-alat itu yang paling mahal itu perawatan atau treatment yang untuk apa?
2: Rambut
1: ya. Kayak yang mana ya,
2: obat-obatan ya.
1: Apalagi ini namanya apa? Krimbat ya?
2: Krimbat.
1: Yang pakai alat itu namanya apa?
2: Steamer.
1: Okay. Mungkin tutup,
2: ya,
1: itu. Aduh, saya juga timer. Jarang ke salon sih sebenarnya, kasihan ya.
2: Catok, biasa catok itu juga yang harga juta. Soalnya kalau yang biasa-biasa kualitasnya kurang bagus. Kita harus pakai barang-barang yang memang mehong supaya kualitasnya tuh bagus.
1: Jadi pada intinya kalau kita mau buka salon itu emang modalnya besar banget
2: besar,
1: ya. Karena kita harus mendesain tempatnya senyaman mungkin, sebagus mungkin. Tidak perlu yang mehong-mehong sih, tapi nyaman. Untuk pelanggan ya. Jadi paling banyak itu modal kamu keluarin tuh ke alat-alat. Belum eyelash
2: ya,
1: nail art. Aduh Tuhan nih,
2: behel fashion juga.
1: Ini kira-kira lu mau tambah treatment apa lah, itu sebanyak semua. Okay. Dan bagaimana Yolan, kamu menentukan harga untuk setiap treatment? Kayak lu bilang lu beli alat untuk rambut tuh sumahal. Nah, terus untuk smoothingnya itu di range harganya berapa sampai berapa? Untuk eyelash, untuk nail art, terus untuk apa lagi? Behelnya silakan. Gak apa-apa kita berbicara tentang harganya.
2: Kalau di hair treatment tuh smoothing harga startnya itu di 250 sampai 350.
1: Wow, murah banget.
2: Soalnya produk yang saya pakai sekarang yang lebih dominan itu di produk Matrix.
1: Okay.
2: Terus kalau di eyelash extension itu yang naturalnya 75. Volume 100, mega volumenya 120.
1: Okay. Itu paling mahal ya, 120. Okay. Jadi mau pakai apa ya, perawatan rambut untuk hair treatment, mau Matrix kah, mau selain Matrix apa lagi ya?
2: Ada produk
1: L'Oreal, lain-lain. Tapi itu Naura ya, itu harga untuk rambut pendek aja, kalau panjang lain lagi harganya? Ya,
2: itu yang kisaran di 350, yang paling panjang 350.
1: Wow, berarti murah. Okay. Tapi bukan hanya yang saya sebutin tadi aja ya mereknya. Ya. Ada berbagai merek obat ya.
2: Itu untuk produk Matrix-nya, kalau yang ini Naura atau Inaura. Itu harganya lebih lagi.
1: Lain lagi. Intinya kamu nyiapin ya, mungkin kalau mau ke salon 500.000 lah di tangan. Ya, kalau eyelash 75
2: natural.
1: Kalau yang 120
2: itu mega volume yang anti badai.
1: Aduh Tuhan, itu ketong kena angin jadi dia tetap bertahan ya, belum ada anti badai ya. Kalau untuk nail art sendiri,
2: kalau nail art di polos kuku asli 50. Kalau desain kuku asli kisaran 60 sampai 85. Kalau kuku palsu itu polosan 100. Hmm. Kalau desain dari 110 sampai 130, okay, tergantung.
1: Itu harganya, desainnya, guys. Ya. Kalau behel fashion,
2: sekarang di harga 200. Rahang atas, di rahang bawah 150.
1: Itu penghias gigi aja?
2: Ya, itu cuma untuk fashion.
1: Fashion ya. Ya. Kayak tindik sama berlian-berlian gitu.
2: Iya, itu diamond gigi juga.
1: Oke, diamond gigi ya, juga ya. Aduh, ini anak nih terlalu berinovasi ya. Sampai kita punggung gigi ini ada berlian, kalau pasang emas bisa enggak? Itu kita harus pergi ke Pegadaian teman Pro 2 ya. Oke, okay, nah apakah target di salon kamu ini lebih ke anak muda atau sejauh ini pelanggan yang datang itu semua kalangan tuh Yola?
2: Semua kalangan.
1: Pernah ada yang komplain, ngomel-ngomel?
2: Sejauh ini belum ada.
1: Belum ada ya. Oke, okay, untuk pelanggan kamu itu sekarang kamu tuh lebih pelanggan itu banyak? Lebih banyak pelanggan atau orang-orang baru?
2: Orang-orang lama yang sudah kenal.
1: Sudah kenal.
2: Terus kayak sudah pernah treatment terus datang lagi.
1: Datang lagi. Salon kamu bukanya setiap hari?
2: Buka setiap hari.
1: Setiap hari.
2: Ya.
1: Senin sampai
2: Minggu. Tapi Minggu tuh tergantung pelanggan. Kalau memang tidak ada yang mau datang, tutup.
1: Tutup. Iya, hari Minggu tuh waktunya kita tidur ya. Hari Senin buka lagi. Ya. Dan sekarang kamu datang ke sini kamu tutup.
2: Tutup.
1: Wow, pulang buka.
2: Iya.
1: Oke, okay, tapi luar biasa banget ya teman Pro 2 ya. Dari semua layanan smoothing, eyelash, nail art, behel dan juga make up. Ya, lupa tanya make up ya. Untuk make up itu make up apa tuh?
2: Itu baru layani make up pesta, peminangan.
1: Peminangan. Ya, untuk nikah belum ya? Ya. Belajar lagi.
2: Belajar.
1: Iya. Oke, okay, kalau ngomongin soal pesta berarti kemarin yang di pesta pas Ranti nikah tuh siapa yang make up tuh?
2: Itu.
1: Itu siapa sih yang
2: besti, besti dong.
1: Besti berapa orang itu?
2: Itu Fatima, Bella dan Is.
1: Pasti gratis Yola.
2: Teman-teman ini
1: rugi bandar ya, rugi bandar ya. Oke, okay, besti tiga orang itu, apalagi menikah juga besti. Tapi cukup kemarin ya, digratiskan ya. Berikutnya jangan kasih lagi ya, ya. Suruh dong tiga bayar. Oke, okay, dari semua layanan kamu, smoothing, eyelash, nail art, behel dan juga make up nih, mana yang paling diminati oleh pelanggan? Kayak kalau pidi Yolanda Salon, paling tanya tuh, Kak Yolan, saya mau yang ini. Paling banyak tuh orang mencari treatment apa, perawatan apa?
2: Kalau di saya sementara ini rambut.
1: Rambut?
2: Iya.
1: Berarti orang lebih banyak cuci catok atau?
2: Cuci catok, masker, terus kayak ada pewarnaan sekarang.
1: Pewarnaan, oke, luar biasa ya. Tapi hati-hati ya guys, kamu suka warna rambut. Salah orang pikir itu apa itu, terlalu warna menyala-menyala. Rambut jagung orang pikir ya. Jadi yang paling diminati di Daya Salon, rambut.
2: Oh, ya, hair treatment.
1: Kayak orang lebih banyak di smoothing.
2: Iya, smoothing, masker,
1: kembar. Oke, kalau nail art, eyelash?
2: Itu belum, ada cuman waktu Natal kemarin. Mungkin karena musiman ya kak, okay. Jadi lebih minatnya tuh kemarin Natal dengan baru-baru pasca. Tapi setelah itu kurang.
1: Iya, tapi tenang aja, lu tunggu saya Yolan. Ini bulan depan, bulan Mei tuh musim pesta.
2: Musim pesta.
1: Jadi DY Salon buka pintu tenang teduh di situ. Nanti pelanggan sepi iya. Itu. Oke, okay. Nah untuk layanan seperti behel, terus eyelash gitu ya, yang apa normal, terus ada yang mungkin udah kamu sebutin yang pakai hias-hias atau apa gitu. Bagaimana kamu memastikan keamanan dan kenyamanan pelanggan?
2: Oke, okay, untuk keamanan itu sebelum saya usaha itu tuh saya sudah konsultasi dengan dokter. Waktu itu kebetulan produk-produknya juga ambil dari dokter gigi dari sana. Bilangnya tuh bracket ya, istilahnya besi yang untuk itu bracket behelnya tuh bracket disegel. Jadi untuk keamanan sudah dijaga. Terus kalau soal eyelash extension itu pakai produk-produk juga yang bagus, yang sudah BPOM, yang sudah jadi untuk keamanan pelanggan tuh sudah pasti terjaga.
1: Iya, karena takut-takut juga ya, kalau kita modal nekat itu juga takut sih. Jadi untuk eyelash sama behel itu memang konsultasi dulu ya. Kalau yang lain-lain sih aman. Oke. Okay. Tapi Yolan, katanya mau tanya secara pribadi ke kamu, kenapa sih kayak kamu tuh nggak mau fokus satu perawatan? Misalkan di DY Salon tuh fokusnya ke rambut aja, tapi kamu menawarkan berbagai layanan gitu.
2: Kalau saya, saya tidak mau kayak status lah, karena kalau salon ini kan salon kecantikan, artinya kan kayak untuk kita perempuan tuh banyak, bukan hanya soal rambut saja cantik, dari rambut saja tidak. Kita bisa terlihat cantik tuh kayak dari mata, kalau kita percantik mata, oh berarti ada satu nilai juga di mata. Terus kalau ke behel fashion, oh ya ada juga yang pengen, oh ya saya adakan saja di salon. Terus kayak nail art juga, ya mempercantik kuku, saya rasa oh itu juga bisa saya buat di salon saya.
3: Jadi misalkan kayak kamu menawarkan semua layanan tuh lengkap. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang pergi kayak dia mau perawatan rambut, tiba-tiba tanya, kakak di sini ada nail art? Oh ada.
2: Ya,
3: setelah itu kita lanjut nail art gitu. Iya, sambil menyelam minum air.
2: Bagus, di pemikiran ini bagus juga ya. Walaupun kadang kayak kamu tidak terlalu mempromosikan atau kamu sangat aktif di medsos?
1: Tidak terlalu, semuanya setiap tidak hari hanya post di akun pribadi.
3: Akun pribadi, ya pokoknya mungkin hanya sekedar kayak kasih tahu ke teman-teman lain, oh saya lagi buka salon, nanti ya infokan ke lain-lain, mau datang datang gitu. Jadi kamu tidak terlalu ini ya?
2: Ya paling kayak hasil hari ini kita smoothing atau kita pewarnaan, saya up ke Facebook atau ini saya buat ini biar orang-orang lihat.
3: Apakah kamu ada kesibukan lain ya selain di salon?
2: Ada juga, soalnya kan salon sekarang tuh saya bagi dua kak, jadi sebelahnya salon, sebelahnya kios. Terus ada dengan jual buah juga di depan. Jadi begitu semuanya, kalau pas ada salon customer di salon ya saya fokus ke sana. Saya duduk tadi jaga kios, dengan buah-buahan di depan.
3: Dan itu milik kamu sendiri.
2: Iya,
3: wow, sendiri. Kita jangan ngomongin salon saja, kita ngomongin soal makan dan minum ya, jadinya lapar. Nanti baru kita pergi makan-makan dia punya buah. Tapi makan habis bayar kan nomor dua. Buah apa yang kamu jual?
2: Ada apel, anggur, pir, jeruk.
3: Luar biasa. Jadi kalau mau lingkar kota keluar jangan lupa singgah di Yolanda punya kios ya. Nah, Yol, tadi kan katanya sutanya kenapa kayak lu sebenarnya mau cuman perawatan satu, layanan satu, tapi lu mau kayak harus banyak ya. Apakah lu mengikuti tren yang sekarang ini atau kayak ini tuh dari lu pemikiran sendiri, saya buka banyak layanan, atau memang kamu kayak mengikuti tren kecantikan sekarang?
1: Ya, di satu sisinya itu dari dulu ya, dari 2019 itu kan saya sudah belajar LS extension dengan behel, terus berkembang-berkembang saya bilang, oh ya saya belajar lagi. Terus kan dikaitkan dengan zaman sekarang ini kan orang tidak mungkin perawatan cuma satu. Pasti kan dong bilang, ih mau perawatan lebih dari satu. Ya sekalian sudah tuh di salon ada lebih dari satu. Jadi dong kayak customer pergi itu langsung kayak, oh ya treatment rambut, terus langsung nail art, langsung LS extension, lengkap.
3: Ribet ya kita jadi cewek ya, karena kita udah treatment rambut, perawatan, terus kita pasang bulu mata, nail art, diamond ya, berlian di gigi, kurang satu sayang, sulam alis ya.
2: Iya benar.
3: Apakah kamu bakal menambahkan layanan lainnya lagi di Daya Salon?
2: Iya, rencananya tuh kalau untuk sulam itu sudah pernah di 2022. Tapi karena kendala alat, jadi saya belum fokus ke situ. Tapi kedepannya tuh saya rencana untuk mau ini
3: tambah
2: ke sulam
3: ya. Wow, ini lengkap banget deh ya Beauty Salon guys. Oke, dan gimana cara Yolanda yang menjaga kualitas layanan supaya pelanggan tuh kayak tetap balik lagi gitu?
1: Itu lebih ke hasil
3: ya.
1: Jadi kita harus apa ya, kerja rambut atau buat apa tuh harus dengan bagus, dengan maksimal, supaya kalau dong lihat kayak hasil bagus pasti datang lagi
3: asli ya. Apapun obatnya tapi kalau rambut cocok bagus ya saja, apalagi murah sekarang nih, cari yang murah sekarang tapi berkualitas ya, terlalu mahal juga tapi kadang kualitasnya kurang cocok atau apa ya, kita stres juga ya. Orang bilang rambut adalah mahkota wanita ya, tapi kurang kalau sonde sulam, lu sonde eyelash, lu sonde nail art, ribet mati ya. Oke, ini yang terakhir dari Ketia buat Yolan. Kesian dia datang ke sini kan tutup salon. Kita suruh dia pulang cepat biar buka salon lagi. Nanti ke depan sayang, apakah ada rencana menambah layanan atau mengembangkan bisnis kamu ini lebih besar atau mungkin ya apa?
1: Itu lebih ke perbesar tempat saat. Soalnya kalau sekarang nih kan itu tempatnya kecil. Hanya bisa sampai 2 atau 3 pelanggan. Kalau sudah lebih dari
2: 2 atau 3 tidak muat lagi.
3: Tidak muat lagi.
2: Jadi rencana ke depan tuh mau buka yang lebih besar. Supaya kan lagi di salon tuh kan kayak semua perawatan ada. Supaya kayak bisa sekalian semua. Di satu tempat kan, ke sebelum-sebelumnya ini kan kalau kayak orang mau eyelash extension harus ke belakang. Supaya kalau buka lebih besar, mau eyelash extension atau mau apa semua langsung di salon-salon.
3: Saya mau tanya, musim-musim banyak pelanggan itu di akhir tahun.
2: Ya.
3: Itu banyak banget ya. Dan pasca kemarin juga masih sempat banyak.
2: Kalau pasca kemarin tidak, karena tahun lalu baru-baru saya kelaran tuh kak. Jadi salon tutup.
3: Salon
2: dua
3: tutup
2: minggu.
3: Dua minggu.
2: Hanya Natal, Natal kemarin tuh yang sangat banyak.
3: Banyak, dan itu kamu sendiri?
2: Saya dibantu dengan adik Nona.
3: Adik Nona. Wow, itu pelanggan membludak banget ya.
2: Ya, itu kerja rambut sampai jam 2.
3: Jam 2 pagi. Aduh, luar biasa. Kamu sebagai owner kerjanya sampai jam 2 pagi. Dia yang rambutnya dibuat sampai jam 2 pagi, tidak ada yang cari dia, kah? Tidak ada yang cari dia. Itu gimana sampai jam 2 pagi?
2: Itu karena datang janjiannya sudah jam 9.
3: 9 malam. Dan tidak ada yang cari dia sampai jam 2 pagi ya. Wow, ini salah satu cerita yang unik banget ya. Dia datangnya dengan jam 9 malam, ya udah, pulangnya ya jam 2 pagi. Terserah, intinya rambut lurus ya. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin ada sedikit motivasi atau mungkin ada sedikit wejangan dari Yolan buat teman-teman yang mungkin mau membuka usaha, mengikuti jejak kayak Yolan. Silakan, mungkin bisa berbagi tipsnya atau apa, silakan sayang.
2: Oke, baik, terima kasih Katia. Mungkin dari saya untuk teman-teman yang mau memulai usaha, itu yang butuhkan pertama modal itu keberanian dulu. Kayak kita harus berani, berani terjun ke dunia usaha. Yang kedua baru kita butuh tuh modal uangnya. Tapi sebelum uang itu kita harus berani dulu. Karena kalau kita punya uang tapi kalau kita tidak berani usaha, ya sama saja. Tapi kalau kita berani, uang tidak ada, kita cari.
3: Asli.
2: Ya. Kita berusaha untuk bisa dapat modal, terus kita bisa terjun ke dunia usaha. Usaha apa saja, tergantung dari kita mau buat apa. Kita harus percaya diri, harus berani.
3: Ya. Tapi kalau kita udah punya modal, kita udah punya tempat, kita udah punya keberanian, tapi pas buka-buka di tengah jalan pemalas. Musiman, dia ogah-ogahan, capek dia tutup tidur. Wow. Harus kayak gitu atau enggak sih sebenarnya?
2: Itu kalau menurut saya tuh kita harus lawan itu rasa malas.
3: Rasa malas.
2: Namanya rasa malas ini pasti ada sah. Tapi kembali ke kita pribadi. Kalau kita bisa lawan, ya kita tetap tetap maju. Tapi kalau kita malas, bisa tutup. Kita tidak mau. Itu tidak bisa. Kita tidak bisa maju.
3: Setengah mati, guys.
2: Benar, Kak.
3: Jadi harus lawan ya. Apapun yang terjadi harus berani dan lawan, harus cari modal ya. Lu sudah punya keberanian, modal tidak ada. Giliran modal ada tapi lu sudah berani.
2: Benar.
3: Giliran modal ada, lu sudah punya keberanian tapi di tengah jalan kayak ogah-ogahan malas ya. Lu usaha sendiri jadi lu malas, uang sen masuk tuh. Oke, mungkin ada tambahan cukup sayang?
2: Cukup, Kak.
3: Oke. Ya. Nah, teman Pro 2, karena Yolan juga kasihan banget dia tutup salon. Jadi ya udah ya. Dan ini adalah obrolan yang seru banget ya Yolan ya. Dari sini kita bisa tahu kalau rawat diri itu bukan sekedar ingin terlihat cantik, tapi kayak memang benar-benar investasi untuk diri ya. Kuku yang cantik, eyelash anti badai, kulit glowing setelah di make up, rambutnya yang wangi, bagus, lurus. Oke. Itu adalah bentuk investasi untuk diri sendiri, baik dari segi kepercayaan diri atau mungkin pandangan orang ya. Terima kasih Yolan sudah berbagi cerita dan inspirasi bareng Pro 2 siang hari ini. Kita ketemu lagi nanti di topik yang berbeda ya. Pokoknya di acara yang berbeda, topik yang berbeda, dan Yolan harus mau ya.
2: Iya, siap, Pak.
3: Oke, kita berdua pamit, teman Pro 2. Bye bye.
4: RRI Digital. Udah di era digital? Emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Jatuh cinta.
1: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser, tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
2: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Bedah Tim Variety Show di balik bola. Obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Atambua.

0: Oke, 99,8 Pro 2 Atom buat teman terbaik kamu. Iya, siang ini kita hadir buat kamu spesial ngebahas soal sepak bola ya, Piala Dunia 2026 yang tinggal menghitung hari nih, teman Pro 2. Karena itu di Pesta Bola Dunia 2026 Deep Talk kita bakal siang ini ngebahas siapa yang gugur dan siapa yang lolos. Bareng sama tamu kita siang ini ada Kak Yonas Liuskono Esfil ya, selaku Ketua Humas dan Media dari PSSI Belu ya Kak ya. Oke, ini juga manajer dari tim
1: PS Atambua Barat.
0: Oke,
1: Umanen ya.
0: Oke, keren. Pelatih juga.
1: Ya.

0: seperti apa Piala Dunia 2026 ini, apakah bakal kompetisinya semakin berkualitas atau mungkin malah menurunkan kualitas kompetisi?
1: Baik, menurut saya, mungkin dari kadar pemahaman saya tentang sepak bola, tentunya dari 48 skuad dari Piala Dunia, pesta bola yang akan kita hadapi 2026 ini, tentunya kadar dan juga tensi sepak bola pasti akan lebih meningkat dari yang sebelum-sebelumnya di Qatar. Dan kita yakin bahwa dari 48 ini tentunya mereka juga menurunkan skuad yang notabene bukan yang ece-ece, yang kacang-kacang goreng ya.
0: Kaleng-kaleng ya.
1: Kaleng-kaleng. Ya, dan tentunya di dalam 48 skuad besar Piala Dunia ini di 2026 ini, tentunya mereka sangat mempersiapkan semuanya dengan baik. Makanya ada dari skuad Jerman pernah mengatakan dalam bahasa Jerman, dia bilang success love preparation ya, tapi saya Inggriskan, kesuksesan itu mencintai persiapan. Nah, itu prinsip mereka. Sudah mencintai target dari tim Panzer, mereka sudah mencintai target juga harus menang.
0: Berarti ya setidaknya ini pasti harus berkualitas gitu ya. Apalagi ini gelarannya juga di tiga negara sekaligus ya kali ini ya.
1: Ada di Amerika, Kanada, dan Meksiko.
0: Benar banget. Terus dari Kak Jonas sendiri menjagokan siapa nih kira-kira?
1: Ya, dari saya sendiri sebagai pencinta sepak bola di batas negara Timor Leste, saya fans sekali dengan Spanyol. Karena saya yakin bahwa dari kekuatan yang dipersiapkan, dari kita melihat bahwa pemain-pemain andalan dari tim Spanyol, tim Matador ini sudah mempersiapkan pemain-pemain yang luar biasa. Kalau kita melihat kembali flashback ke Liga Eropa yang mereka siapkan.
0: Baik, jadi melihat dari Liga Eropa
1: tadi, Liga Eropa itu menjadi barometer menurut saya.
0: Selain Spanyol, Kakak?
1: Selain Spanyol yang mungkin nanti akan lolos dalam tagline kita sesungguhnya itu, saya yakin juga itu ada Argentina sebagai juara bertahan. Dan tentunya ada Brazil, tim Samba. Itu karena ada bagus seperti Vini Junior di sana, ada Lewandowski di sana, ada beberapa tim yang dari Barcelona yang hebat, pemain yang hebat di sana. Dan ada juga dari Portugal, tentunya saya tidak lupa, itu menjadi tim-tim yang saya yakin lolos untuk empat besar nanti di Piala Dunia 2026.
0: Kita catat ya ini. Prediksi dari Kak Jonas ya, Spanyol, Argentina, kemudian
1: Portugal sama
0: Portugal,
1: Jerman.
0: Jerman. Nah, oke deh. Berapa?
1: Empat.
0: Empat ya, empat. Oke, baik. Dan menurut Jonana sendiri ini sudah berapa panggilan Kakak Om?
1: Siap, menyelesaikan saja.
0: Menyelesaikan ya, Kak. Kak Yona sendiri kira-kira tim yang paling apa ya, menjadi momok menakutkan gitu, diantisipasi kehadirannya gitu.
1: Artinya dalam tim momok yang paling menakutkan dan memiliki pemain-pemain yang diandalkan itu Argentina sebagai juara bertahan. Dan juga Spanyol tentunya yang mendapat rating kedua.
0: Jelas.
1: Itu Spanyol menjadi lagi. Mungkin semua pencinta sepak bola di negeri tercinta ini pasti tentunya mengetahui kalau melihat juara bertahan juga tetap menjaga harkat dan martabat mereka untuk pialanya jangan dipindahkan.
0: Iya, untuk trofinya tetap ada di mereka. Di tangan mereka gitu. Dan ya, kita juga live ya siang hari ini di YouTube RRI Atambua Official. Teman-teman juga mungkin bisa kasih apa ya, pandangan mereka atau pertanyaan ke Pak Jonas juga boleh ya. Kira-kira siapa jagoan kamu, mungkin siapa yang bakal lolos atau siapa yang bakal gugur ya di Piala Dunia 2026 ini gitu. Nah, terus kira-kira menurut Kak Jonas sendiri ada nggak sih tim kuda hitam gitu ya yang bakal diprediksi ya ditakutkan gitu ya?
1: Jadi seperti yang saya katakan bahwa dari empat, kita berbicara secara umum dulu bahwa 48 skuad dari 48 negara ini tentunya mereka juga dengan target adalah mereka juga pasti menang. Dan dengan target itu, tetapi sebagai pengamat dan pencinta sepak bola, kita melihat tim yang menjadi yang diincar dan akan membawa trofi Piala Dunia 2026

0: tapi itu Spanyol.
1: Oke. Okay. Spanyol lagi. Kuda hitam nih.
0: Ya.
1: Kuda hitam.
0: Kuda hitam. Okay. Matador ya kita bilang.
1: Matador ya. Oke, baik teman Pro 2. Nah, kita juga menantikan ya teman-teman yang mau gabung, silakan di Deep Talks yang ini, Pesta Bola Dunia 2026 bareng sama Yonas. Yonas, pengamat sepak bola kita siang ini dari PSSI. Oke, kayaknya kita jeda sejenak dulu ya, menantikan siapa prediksi berikutnya dari Kak Yonas yang akan mungkin gugur. Menurut Kak Yonas aja deh. Tetap di Deep Talk Pesta Bola Dunia 2026 bareng Pro 2 FM Atambua.

0: teman-teman Pro 2, kita balik lagi di Pesta Bola Piala Dunia 2026 ya, Deep Talk bareng sama Kak Yonas ya dari PSSI siang hari ini dan juga pengamat sepak bola di Kabupaten Belu. Nah, kita masih ngebahas tentang topik siapa yang bakal unggul atau siapa yang bakal lolos dan siapa yang bakal gugur. Tadi kita udah singgung prediksi Bang Yonas ya. Ini Bang lagi. Ini lengkap tuh udah panggilannya ada banyak ya. Oke, ada beberapa negara yang diprediksi ya, beberapa tim yang udah diprediksi Kak Yonas gitu bakal melaju nanti ya sampai ke final gitu kan. Pemegang trofi pun gitu diprediksi ada 4 negara tadi gitu. Nah, mungkin kita menyinggung sedikit kalau yang gugur nih. Kita mau ngebahas timnya tapi takut diserang sama fansnya ya. Aduh. Tapi kalau ngebahas soal yang gugur nih Kak Yonas, kira-kira mungkin faktor apa gitu ya yang bisa menyebabkan suatu tim itu akhirnya bisa gugur nih di Piala Dunia gitu kan?
1: Jadi baik, terkait yang tidak lolos atau gugur di Piala Dunia, tentunya faktor yang kita lihat, saya mengukur dari pemain-pemain terkenal yang ada di Liga Eropa itu, dan tentunya itu di setiap negara tidak punya pemain kunci, dan itu menjadi barometer juga untuk bahwa dikatakan mereka akan, kita yakin sebagai penggemar sepak bola, kita mau lihat bahwa itu pasti mereka tidak akan lolos kalau memang tidak ada pemain kunci.
0: Oh gitu.
1: Ya, karena sebuah squad tim di kesebelasan itu biasanya harus ada pemain inti yang menjadi jenderal lapangan, yang bisa mengatur dan bisa memiliki naluri-naluri gol yang bagus, dan dengan pelatih tentunya ya. Keberhasilan sebuah tim itu tentunya juga ditentukan oleh pelatih yang sebagai konsep terutama untuk mengatur perlawanan di sebuah permainan. Dan tentunya di dari pengamatan yang saya lihat, ya tentunya berbicara mengenai yang lolos atau tidaknya itu mungkin nanti kita akan lihat di hasil. Tapi kalau soal melihat dari syarat-syarat keberhasilan untuk lolos itu kita melihat dari pemain kunci, dari juga pelatihnya. Itu juga menjadi barometer. Faktor seperti ya, barometer. Saya bisa memberikan satu contoh-contoh tertentu ya di beberapa
0: negara. Ini hanya contoh ya.
1: Seperti ya, kalau di Spanyol kita ada Lamine Yamal. Kalau di Argentina sebagai juara bertahan ada Messi yang diagungkan dari orang-orang kecil sampai yang besar pun sangat tahu. Dan juga di seperti di Prancis ada Mbappe, ada dari Brazil seperti Vini. Vini Junior, JR, dan di negara-negara lain tentunya yang ada pemain-pemain inti yang didambakan, yang menjadi pemain pemungkas untuk memperoleh sebuah keberhasilan di pesta sepak bola dunia 2026.
0: Okay. Jadi pemain kunci itu yang menjadi barometer atau faktor juga penentu ini tim bakal lolos atau gugur seperti itu. Apa mungkin juga faktor cuaca seperti itu Pak Yonas mempengaruhi?
1: Ya, sejauh ini tentunya kalau memang kita melihat ya, semua tim dari berbagai 48 negara ini tentu kalau mereka mau pergi ke Amerika, Kanada dan tempat di mana kita melangsungkan pesta sepak bola guru PJOK.
0: Udah mantan itu, ya?
1: Ya, udah mantan guru ya. Jadi di situ keberhasilan sebuah tim dalam sebuah match atau pertandingan itu kita bisa melihatnya itu dari dia punya teknik, fisik yang disiapkan, dan juga strategi dan pelatih dan pemain yang disiapkan, skuad yang disiapkan.
0: Saya pikir itu ya. Itu ya. Dan balik lagi kita melihat pemegang trofi ya. Tahun 2022 benar ya, Pak Yonas ya. Itu adalah Argentina gitu. Apakah nantinya menurut Pak Yonas ini dari Amerika Latin ya kan? Argentina dominasi dari Amerika Latin tuh kemudian nanti apakah bakal berlanjut juga di Piala Dunia kali ini?
1: Kalau dari pengamatan saya yang terbatas, tetapi saya melihat tetap Amerika Latin pasti tetap memegang trofi. Karena melihat dari sang juara bertahan pasti tetap mempertahankan harga diri dan trofinya tetap mereka tetap ini, dan sepak bola ini tentunya kita harus mengetahui bahwa dia selalu berubah. Karena pasti motivasi seperti dulu lawan Prancis, Argentina lawan Prancis itu tentunya di situ sangat sengit ya. Menang pun menang sangat sangat menang tipis ya, mau dibilang ya. Kebetulan waktu itu ya bersama saya sedikit sharing bahwa bersama anak muda nonton bareng di Umanen itu sangat luar biasa. Mbappe menunjukkan skill, Messi menunjukkan skill. Waktu itu menang sangat menang tipis, apalagi dengan apalagi dengan perkembangan sekarang sepak bola, kita melihat untuk di atas kertas ya Spanyol itu sangat luar biasa.
0: Balik ya. Lagi.
1: Iya.
0: Sangat ya. Ini kenapa Pak Yonas begitu terpesona ya dengan Spanyol nih Pak Yonas? Ada alasan lain?
1: Iya, terpesona dengan Spanyol karena pemain-pemain di Liga Eropa itu dan di Amerika Latin itu tentunya kita bisa melihat bahwa sebagai pengamat sepak bola, pencinta sepak bola, bahwa pemain-pemain inti kunci yang bagus itu ada di Spanyol. Kenapa kita yakin itu? Makanya kita yakin juga, saya sebagai pengamat saja meyakini bahwa saya yakin mungkin bisa beralih ke Spanyol.
0: Oke, luar biasa.
1: Karena fans juga ya, bicara soal fans juga ya.
0: Jadi kalau dari Spanyol sendiri, pemain kuncinya siapa tadi?
1: Pemain kuncinya yang selama ini dari pengamatan saya itu Lamine Yamal.
0: Lamine Yamal, itu satu-satunya.
1: Itu sangat ya, diagungkan ya, dari Liga di Eropa, Amerika Latin, itu semua pasti.
0: Baik. Nah tadi kita sudah menyinggung sedikit yang gugur ya, faktor-faktor seperti itu. Kita mau bahas balik lagi nih ke negara kita, Indonesia gitu ya, Pak Yonas ya.
1: Siap.
0: Bagaimana nih menurut Pak Yonas ya, timnas Indonesia kita belum bisa ya, Pak Yonas ya, tembus ke Piala Dunia kali ini ya?
1: Ya baik, dari pengamatan saya yang terbatas, saya bicara yang terbatas karena ya kita semua butuh persiapan, semua keberhasilan butuh persiapan, dan tentunya dari timnas untuk Indonesia kami mengharapkan sebagai dari batas negeri Timor Leste atau Mbua Belu, kalau memang kami juga maniak bola di Belu, mau menyatakan bahwa kita kenapa hanya mengagungkan negara-negara orang lain ya untuk di Piala Dunia, padahal ini pesta bola dunia ya. Tetapi kami mengharapkan mungkin ke depan Piala Dunia di tahun-tahun yang berikutnya, mungkin dengan persiapan yang sekarang, bersinergi dengan baik, dengan manajemen yang bagus, dengan latihan yang bagus, kami mengharapkan juga supaya kita juga teriak tidak hanya negara-negara seperti Spanyol, Argentina, tapi kita juga meneriakan di tanah kita, tanah kelahiran kita, bahwa Indonesia tanah air kita, kita punya tim juga ada.
0: Amin ya.
1: Amin.
0: Tapi menurut Pak Yonas, apa nih yang perlu diperbaiki dari timnas Indonesia kita?
1: Wih, kalau kapasitas saya berbicara dari
0: menurut Pak Yonas menurut aja, ya kan?
1: Kapasitas pribadi ya. Ini menurut pendapat pribadi dan tentunya yang perlu diperbaiki ya manajemen sepak bola dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Dari liga-liga yang sudah disiapkan dari Liga 1 sampai Liga 4 dan liga-liga di kabupaten yang sudah disiapkan, itu saya melihat itu sangat membantu. Tapi lebih dipressingkan lagi dengan disiplin-disiplin pemain. Menurut senior pelatih kami sepak bola, ada John Lumba pernah mengatakan itu, bilang no discipline, no champion. Kalau kita tidak disiplin, disiplin dalam hal banyak ya, latihan, disiplin manajemen, disiplin yang lain-lain, itu pasti kita akan menjadi pemenang yang tentunya. Dan bisa menjadi bagian, menambah barisan, bahwa Indonesia masuk di barisan pesta piala, pesta bola di Piala Dunia 2026.
0: Amin.
1: Dan ke depan ya.
0: Ini pasti kita orang Indonesia juga semua pengen ya melihat ya penampilan timnas Indonesia di Piala Dunia gitu. Bukan cuma kita Spanyol aja, Spanyol tapi Indonesia.
1: Setuju.
0: Oke, merah putih gitu.
1: Merah putih lah. Kita hanya angkat bendera orang, tapi di negeri kita sendiri itu menjadi sebuah hal yang mungkin kita harus mengharapkan kepada pemimpin negeri ini untuk bisa memperhatikan suara kita. Supaya kita angkat merah putih benar-benar kita bangga dengan kita.
0: Baik. Mungkin yang terakhir dari gelaran sepak bola ya, Piala Dunia 2026 ini ya, pesta bola dunia ya terakbar nih kan. Harapan Pak Yonas apa nih untuk penikmat sepak bola juga tentang gelaran ini sendiri seperti apa nanti?
1: Jadi baik, untuk harapan saya sebagai pencinta sepak bola untuk Piala Dunia Pesta Bola 2026 ini, bagi semua pencinta sepak bola maupun yang tidak mencintai sepak bola. Mari kita sama-sama dengan sepak bola ini menjadi menciptakan sebuah persaudaraan lewat kita nonton bareng bersama. Dan juga kita bisa di keluarga kecil kita, kita bisa membentuk sebuah negara-negara pilihan kita, sehingga ada semacam komunikasi yang berjalan di keluarga kecil. Memakai baju kalau bisa, nonton bareng saat live di TVRI maupun di audio RRI. Kita bisa saling fans keluar, kita bisa buat. Dan untuk maniak sepak bola di Kabupaten Belu yang saya cintai, kalian semua, harapan kita adalah mari kita juga mendukung dengan cara yang bijak. Jangan mencipta hanya karena sepak bola kita melakukan sebuah kegaduhan yang tidak mencerminkan kita sebagai orang Belu yang baik.
0: Oke, baik. Jadi tetap apa ya, jangan anarkis ya.
1: Jangan anarkis.
0: Sportif gitu ya.
1: Ya, seperti yang kita slogan kita ya di olahraga itu tetap jaya, sepak bola olahraga tetap jaya, sepak bola itu bersahabat. Jadi kalau kita kalah, kalah kita bersahabat, menang kita bermartabat.
0: Oh, luar biasa. Baik, balik lagi Pak Yonas di akhir ya obrolan kita di talk ini ya. Kembali lagi Pak Yonas, prediksi paling gila ya. Jadi, Pak Yonas, yang tidak disangka-sangka bakal menuju final nanti siapa kira-kira?
1: Yang tidak disangka-sangka menuju final dari prediksi itu Portugal.
0: Oh, Portugal, baik teman Portugal. Mungkin itu aja.
1: Mungkin itu saja. Satu negara yang saya sebutkan yang
0: Oke, Portugal ya. Kita lihat teman Pro 2. Pokoknya jangan lupa saksikan Piala Dunia 11 Juni ya 2026 nanti di RRI dan juga TVRI. Oke, sukseskan ya gelaran Piala Dunia. Tetap sportif, jadi penikmat sepak bola, jangan anarkis. Kita beda tim ya yang kita idolakan, tapi tetap harus bersahabat ya.
1: Bersahabat.
0: Oke. Kalah bersahabat, menang
1: kita kalah bersahabat, menang kita bermartabat.
0: Menang bermartabat, benar ya. Oke. Mungkin itu aja ya Pak Yonas,
1: obrolan
0: kita untuk... mungkin next time kita bisa bahas dengan hal yang lebih menarik lainnya. Topik kita di...
1: Terima kasih, salam olahraga, jaya, salam sepak bola bersahabat.
0: Oke, terima kasih teman Pro 2 dan sampai jumpa di Deep Talk Pesta Bola Dunia 2026 Pro 2 FM edisi berikutnya. Selamat siang.
1: Selamat siang.
2: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu saya terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
4: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak...

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

0: Sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Yeah.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Suara ceria di Pro 2 FM. Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat sore. Jumpa lagi pastinya bareng sama Adelia Manek yang punya senyum paling manis di sini. Bercanda teman Pro 2. Dan yay, balik lagi bareng sama Adelia di sore ceria Pro 2 FM atau buah teman terbaik kamu. Dan pastinya di sore hari ini Adelia tuh bersemangat banget ya teman Pro 2 ya. Karena kita bakal ngobrolin yang seru-seru dan juga dengerin lagu-lagu kece, lagu-lagu hype dan juga informasi-informasi seru dan menarik lainnya yang bakal Adelia share buat kamu ya. Sampai dengan pukul 19 malam nanti teman Pro 2. Dan pastinya saat ini kita di Gibol ya, alias Gila Bola teman Pro 2. Prediksi juara dan negara terkuat Piala Dunia 2026 teman Pro 2 ya. Jadi menurut kamu mana nih yang paling kuat ya saat ini teman Pro 2? Karena saat ini teman Pro 2 Adelia tuh mau sharing data sekaligus menantang kecerdasan buatan alias AI ya, buat nyari tahu negara mana sih yang secara statistik paling ngeri dan berpeluang menang. Dan kamu tebak apa? Hasilnya seru banget buat kita bedah teman Pro 2. Karena menurut kalkulasi data terupdate yang dirangkum sama AI, kalau ditanya siapa negara terkuat, ada dua nama yang ditaruh di urutan paling atas. Yang pertama Prancis ya. AI bilang kedalaman skuad Les Blues itu paling tidak masuk akal matanya. Dari lini belakang sampai lini depan dipimpin Kylian Mbappe, semuanya lagi di usia emas. Ditambah motivasi balas dendam karena kalah di final kemarin, Prancis diprediksi bakal ngamuk berat ya. Terus yang kedua ada highlightnya dari AI ini Spanyol ya. Kalau ini sih Adelia setuju sih teman Pro 2 ya. Setelah mereka menguasai Eropa kemarin, permainan taktisnya Luis de la Fuente bareng saudara muda kayak Lamine Yamal itu tuh benar-benar cair dan mematikan. Dan AI nemu data efektivitas serangan Spanyol itu salah satu yang tertinggi di dunia saat ini. Tapi bentar dulu, namanya juga AI ya, basisnya statistik ya. Adelia tuh langsung protes dong ke monitor. AI, kamu tuh jangan lupain faktor magis. Karena di urutan berikutnya, sang juara bertahan itu Argentina tetap masuk ya, kandidat kuat ya. Walaupun secara statistik berat buat back to back juara gitu ya, tapi mentalitas Lionel Scaloni dan magisnya Messi itu tidak bisa dihitung pakai angka ya. Plus jangan lupain Brasil dengan Vinicius Juniornya dan Inggris yang sekarang diracik sama Thomas Tuchel teman Pro 2. Dan menariknya lagi AI juga ngasih peringatan nih ke kita buat waspada sama tim kuda hitam kayak Uruguay ya. Dan itu kan punya Marcelo Bielsa yang kemarin sempat ngegulung tim-tim raksasa di kualifikasi ya. Jadi kalau ditarik kesimpulan dari hasil ngobrol bareng AI teman Pro 2, secara matematis Prancis dan Spanyol emang di paling dijagoin buat melaju sampai ke final. Tapi yang namanya sepak bola teman Pro 2, bola itu bundar ya. Data di atas kertas bisa aja runtuh sama semangat juang di atas lapangan. Benar tidak? Sepakat dong. Nah, kalau versi AI kan sudah. Sekarang Adelia mau tahu versi kamu yang dengerin, menurut kamu prediksi AI ini akurat tidak sih? Atau kalian punya jagoan sendiri yang bakal ngerusak prediksi ini? Ya langsung aja kirim pesan teman Pro 2 di nomor WhatsAppnya Pro 2 Atambua di 0851 3728 ya, nomor biasanya ya. So Adelia tunggu di sini.

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

lagi dengerin Sore Ceria

Sejarah ditetapkannya hari lahir Pancasila setiap 1 Juni berawal dari pidato Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, Soekarno menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia Merdeka. Ia kemudian memperkenalkan 5 prinsip yang diberi nama Pancasila. 5 prinsip itu meliputi kebangsaan, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Pidato 1 Juni 1945 menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya istilah Pancasila digunakan sebagai dasar negara Indonesia. Setelah itu, rumusan Pancasila terus dibahas dan disempurnakan oleh para pendiri bangsa melalui Panitia 9 hingga akhirnya tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Meski sudah lama dikenang dalam sejarah nasional, tanggal 1 Juni baru resmi ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016. Dalam keputusan tersebut, pemerintah menetapkan 1 Juni sebagai hari libur nasional, sekaligus momentum untuk memperkuat ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penetapan hari lahir Pancasila juga menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa para pendiri bangsa yang telah merumuskan dasar negara sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Kamu dengerin program Sore Ceria.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sayang, kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
2: Emang apa tuh, sayang?
1: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu, informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta, yang.
2: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta, sayang.
1: Gom.

98,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu, balik lagi di sore ceria ya. Masih bareng sama Adelia di sini teman Pro 2 ya, yang bakal menemani ruang dengar kamu di sore hari yang seru banget ini. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan tidak kurang piknik ya. Yes, yang sore-sore begini kan aduh bikin ngantuk ya, padahal udah sore, harusnya bangun ya, produktif dikit lah ya. Tapi Adelia punya satu informasi yang lagi hype banget dan viral banget di media sosial per hari ini ya, Senin 1 Juni 2026. Teman Pro 2, kamu udah ada yang tahu belum? Atau malah udah sering dengerin lagu MBG Mas Bahlil Ganteng? Yes, teman Pro 2, lagu ini tuh benar-benar lagi ada di mana-mana, sampai jadi fenomena, bukan? Ya, bukan cuma kita-kita aja nih yang keracunan lagunya, tapi sang Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Golkar, Pak Bahlil Lahadalia, sampai kaget sendiri. Beliau mengaku tidak menyangka kalau lagu ini bakal se-viral itu di media sosial. Dan saking penasarannya, Pak Bahlil sampai minta bantuan ke Sultan Andara alias Raffi Ahmad, lewat postingan Instagramnya buat nyari tahu siapa sih sosok kreatif di balik pencipta lagu MBG Mas Bahlil Ganteng ini. Katanya kalau ketemu penciptanya mau diundang langsung buat ngobrol santai sekaligus makan bareng sebagai bentuk apresiasi. Wah, beruntung banget ya kalau ketemu ya teman Pro 2 ya. Tapi yang bikin makin heboh nih, demam lagu MBG ini ternyata sampai ke Solo dan bikin presiden ke-7 RI teman Pro 2 Bapak Jokowi ikutan gemes ya. Jadi ada sekelompok anak muda yang asik berjoget lagu di depan kediaman Pak Jokowi, dan melihat keseruan itu Pak Jokowi itu langsung mengapresiasi kreativitas anak muda zaman sekarang yang unik dan penuh kegembiraan. Bahkan lewat unggahannya Pak Jokowi sempat ikut berpose Find Your Heart ala-ala Korea gitu teman Pro 2. Kebayangkan gimana serunya. Nah, lewat fenomena ini Pak Bahlil juga sempat berpesan nih buat kita semua ya, khususnya generasi muda yang aktif bermedia sosial, biar tetap berekspresi secara kreatif tapi tetap bertanggung jawab dan terukur. Setuju banget tidak tuh? Adelia tuh jadi ikut penasaran nih teman Pro 2 yang ada di manapun kamu berada lagi mendengar Adelia sore hari ini. Ada yang tahu tidak sih siapa pencipta asli lagu MBG ini? Jangan-jangan salah satu dari kamu yang bikin nih. Dan teman Pro 2, itu dia informasi sore hari ini. So Adelia masih terus menemani kamu di sini. Dan go anywhere, stay tune terus di 99,8 MHz.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi. Tanah.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
2: Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM Matan Buah, teman terbaik kamu masih di Pro 2 FM Matan Buah pastinya bareng sama Adelia di sini. Senang sekali teman Pro 2 Adelia masih menyapa kamu di sore hari yang sungguh luar biasa ini ya. Oke, teman Pro 2, apa kabar ya pagi sore hari ini? Lagi santai kah sore hari ini sambil ngeteh depan rumah ya, dan dimanapun aktivitas kamu sore hari ini, semoga semuanya berjalan lancar. Nah, teman Pro 2, kita ngomongin soal kebiasaan sehari-hari ya. Kali ini Adelia punya satu topik menarik yang relate banget sama kehidupan anak muda zaman now ya, alias zaman sekarang, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, pernah tidak sih kamu tuh kayak lagi asik-asik scrolling gitu ya, scrolling medsos atau lagi nonton film tengah malam, tiba-tiba perut tuh rasanya pengen banget diisi sama yang manis-manis atau yang asin-asin atau yang pedes-pedes atau yang tinggi lemak gitu ya. Dan istilah kerennya itu midnight craving, teman Pro 2. Ternyata nih, menurut data kesehatan yang dirilis akhir Mei kemarin, pengen ngemil tengah malam itu tidak selalu berarti tubuh kita lagi lapar atau kekurangan energi loh. Fakta psikologisnya justru berkaitan erat sama yang namanya hormon dopamin di dalam otak kita. Nah, dopamin itu apa, Kak Adelia? Oke, dopamin itu adalah zat kimia yang mengatur pusat kesenangan dan juga motivasi. Nah, saat malam hari, apalagi kalau kondisi tubuh kita lagi lelah atau bosan gitu ya, sensitivitas otak terhadap sinyal kepuasan ini bakal meningkat drastis. Makanya nih, otak kita langsung ngasih sinyal buat berburu makanan yang instan dan memanjakan lidah pastinya. Kayak martabak, keripik, atau coklat, mie instan. Aduh, enak banget ya. Demi mendapatkan rasa senang itu tadi, teman Pro 2. Tapi hati-hati teman Pro 2, kalau kebiasaan ini dituruti terus-menerus, jelas ada risiko kenaikan berat badan yang pertama, dan juga mengintai kesehatan jangka panjang kita. Selain faktor bosan, pemicu utama lainnya adalah pola tidur yang berantakan. Kurang tidur itu terbukti bisa merusak keseimbangan hormon yang mengatur rasa lapar kita pastinya. Terus gimana dong cara mengatasinya? Tenang aja, kali ini Adelia punya tips sederhana adalah mulai atur jam istirahat kamu biar lebih teratur. Dan kalau badannya udah mulai ngasih kode pengen ngemil, coba langsung alihkan perhatian kamu nih. Bisa dengan minum air putih hangat, dengerin musik di Pro 2 bareng sama Adelia di sini, atau langsung pasang alarm buat tidur teman Pro 2. Hayo, siapa nih di antara teman Pro 2 yang sering banget jadi korban midnight craving ya? Biasanya menu andalan yang apa nih yang paling sering kamu cari tengah malam lagi kumat ya? Kalau Adelia sih, kalau tengah malam tuh paling suka apa ya? Paling ngemil-ngemil keripik kayaknya ya. Yuk saling sharing cerita kamu di 0851-378-7493 ya. Seperti biasanya nomor masih sama ya, kalau hati yang udah beda. Beda orang, beda perasaan apa ya. Oke, setelah ini Adelia punya satu lagu yang bakal menemani aktivitas kamu sore hari ini. So, don't go anywhere, stay tune terus di 99,8 MHz.

Hai teman Pro 2, balik lagi bareng sama Adelia di 99,8 MHz, teman terbaik kamu. Sadar tidak sih hari ini kita udah resmi masuk bulan Juni, teman Pro 2. Hampir setengah tahun di 2026 sudah kita lewati begitu saja ya. Dan buat kamu yang merasa 5 bulan kemarin masih stuck atau rencananya banyak yang wacana, please tidak usah overthinking. Juni ini bukan tempat buat nyeselin yang udah lewat ya, tapi waktu yang pas buat mulai lagi, teman Pro 2. Tidak usah lompat jauh, langkah kecil hari ini, yang penting konsisten.

Masih di Suara Ceria Pro 2 FM, pastinya masih bareng sama Adelia di sini, teman Pro 2 ya. Dan di sore hari yang penuh semangat ini, dan pastinya selamat memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Sebagai anak muda yang nasionalis, kita pasti udah hafal dong ya, hafal banget nih sama bentuk burung Garuda. Tapi teman Pro 2 sudah pada tahu belum makna mendalam di balik 5 simbol perisai yang ada di dadanya teman Pro 2? Nah, pas banget nih di momen hari ini Adelia mau ajak kamu buat nge-refresh gitu ya, lagi filosofi keren di balik lambang negara kita Indonesia. Dan kita mulai dari yang tengah, ada bintang emas. Ini melambangkan sila pertama, cahaya spiritual dari Tuhan yang jadi penuntun hidup kita. Terus bergeser ke rantai di sila kedua yang mata rantainya berbentuk lingkaran dari persegi. Itu simbol kalau kita antar individu dan generasi saling terikat erat, butuh kerjasama dan saling mendukung. Lanjut ke sila ketiga, ada pohon beringin kayak pohonnya yang rindang ya. Negara kita adalah tempat berteduh buat semua orang. Dan akar-akarnya yang menjalar ke mana-mana itu gambaran indahnya keberagaman suku bangsa kita yang tetap menyatu. Nah, kalau sila keempat disimbolkan sama kepala banteng. Kenapa banteng nih? Karena banteng itu hewan sosial yang suka berkumpul. Sama kayak kita nih, kalau ada masalah atau mau ambil keputusan, budayanya adalah nongkrong bareng buat musyawarah, bukan menang-menangan sendiri gitu ya. Nah, terakhir di sila kelima ada padi dan kapas. Ini simbol sandang dan pangan. Makanya maknanya tuh dalam banget teman Pro 2, yaitu target utama negara kita untuk mewujudkan kemakmuran teman Pro 2 dan juga keadilan sosial yang merata buat seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, termasuk kamu dan saya ya. Jadi Pancasila itu bukan cuma soal slogan di buku sejarah atau pajangan di dinding kelas aja ya teman Pro 2, nilai-nilainya tuh relate banget buat kita praktekin di kehidupan sehari-hari, apalagi kita yang ada di kota perbatasan atom buah tercinta yang toleransinya top banget ini teman Pro 2. Nah, itu dia teman Pro 2 informasi sore hari ini yang menarik banget ya, karena bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. So, Adelia masih di sini teman Pro 2, jangan kemana-mana.

Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Sore Ceria.
1: Masih di Sore Ceria dan pastinya masih bareng sama Adelia di sini. Aduh, gerasa klusuk banget ya. Dan teman Pro 2 Adelia masih terus menemani kamu tentunya dengan berbagai informasi menarik dari belahan dunia manapun ya pastinya. Nah, siapa nih di antara teman Pro 2 yang punya dream destination ya, liburan ke negeri Sakura alias Jepang, teman Pro 2? Angkat tangan dong. Kita ngomongin soal Jepang, ada kabar terbaru nih teman Pro 2 yang dirilis akhir Mei kemarin. Ternyata pemerintah Jepang lagi punya ambisi besar banget buat mendatangkan 60 juta turis asing di tahun 2030 nanti. Angka ini naik sekitar 40% ya teman Pro 2 dibanding tahun 2025 lalu. Kebayang tidak sih bakal sepadat apa itu teman Pro 2? Jadi kalau dihitung-hitung secara statistik, target itu artinya bakal ada sekitar 160 ribu turis yang mendarat di Jepang setiap harinya. Dan kalau di total bakal ada 1,6 juta wisatawan asing yang jalan-jalan di sana per hari ya teman Pro 2. Aduh, rame banget pastinya. Tapi target besar ini bukan tanpa tantangan ya teman Pro 2. Saat ini kunjungan turis ke Jepang itu masih numpuk di 3 kota besar aja, yaitu Tokyo, Osaka, dan juga Kyoto. Sementara bandara utama mereka kayak Haneda dan juga Hanerita, kapasitasnya sudah mulai padat banget. Makanya strategi utama pemerintah Jepang sekarang adalah mengalihkan para turis ini ke wilayah-wilayah regional atau pedesaan mereka yang tidak kalah estetik pastinya. Nah, teman Pro 2, pihak berwenang di sana juga menegaskan kalau kedatangan turis ini bukan buat merusak kehidupan lokal, tapi justru buat memajukan ekonomi daerah lewat keunikan budaya masing-masing wilayah. Istilahnya biar semua kebagian berkah pariwisata. Seru ya. Kalau dipikir-pikir strategi Jepang ini mirip-mirip sama potensi wisata di Nusa Tenggara Timur ini, teman Pro 2. Atau bahkan di sekitaran Attambua ya, banyak tempat keren yang sebenarnya tinggal tunggu diekspor dan dipromosikan lebih luas biar turis-turis itu pada berdatangan ke kota Attambua, teman Pro 2. Nah, kalau teman Pro 2 sendiri seandainya dikasih kesempatan free pas liburan ke Jepang, kota mana sih yang paling pengen banget kamu datangin, teman Pro 2? So, kirim pendapat kamu di nomor yang biasanya ya. So, Adelia masih di sini, don't go anywhere.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lagi dengerin Sore Ceria. 99,8 Pro 2 FM, atau buah teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tidak terasa ya jarum jam sudah menunjukkan pukul 18:53 waktu Indonesia bagian tengah. Itu artinya kebersamaan kita sudah berakhir ya. Di sore menjelang malam ini harus selesai sampai di sini. Thank you banget buat kamu semua, teman-teman Pro 2 yang sudah setia menemani Adelia dari tadi, yang udah seru-seruan ya, saling menanyakan prediksi Piala Dunia, sampai ikut sharing soal makna Pancasila dan lain sebagainya bareng sama Adelia ya. Senang banget nih hari ini. Dan buat kamu yang baru mau pulang kerja atau yang lagi di jalan, tetap hati-hati berkendara. Dan buat yang lagi santai di rumah, selamat menikmati malam istirahatnya. Besok sudah mulai kerja lagi ya. Dan ingat kata-kata motivasi tadi ya, anggap awal Juni ini sebagai babak baru buat mulai lagi. Jadi tidak perlu langsung lompat jauh, cukup ambil satu langkah kecil hari ini yang konsisten. So, Adelia pamit undur suara dari ruang dengar kamu. Selamat malam, selamat beristirahat, and see you tomorrow. Bye-bye.
1: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Sore Ceria yang hadir setiap hari pukul 3 sore hingga 8 malam. Sore Ceria hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Saya Dion Dede Putra, pemimpin redaksi Harian Poskupang, penggemar dan penulis sepak bola. Piala Dunia sudah di depan mata. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di Televisi Republik Indonesia dan dengarkan siaran langsungnya di Radio Republik Indonesia.

0: Oke teman Pro 2, selamat malam, salam jumpa kembali di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.
0: Nah, kita udah dijaga malam dan di malam hari ini ya, kita juga punya beberapa program menarik. Sebelumnya akan kita hadirkan ada edukasi, obrolan, ya kan, cerita inspiratif dari saudara-saudari kita atau teman-teman komunitas. Jadi pengen tahu lebih jauh tentang ada komunitas apa aja dan bagaimana mereka berkarya. Apa yang perlu kita pelajari dari komunitas ini? Kamu terus dengarkan Pro 2 RRI di malam hari ini dari jam 7 hingga jam 8 malam. Akan ada pesan-pesan yang menarik yang pasti bakal kita dapatkan. Begitu, jangan beralih dari frekuensi kamu, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Di frekuensi FM 99,8 MHz. Kamu juga bisa download aplikasi RRI Digital di HP kamu. Langsung di download sekarang ya, RRI Digital, untuk dengarkan Pro 2 RRI dimanapun di seluruh Indonesia, terutama buat mendengarkan Pro 2 RRI Atambua. Oke, ini dia, saya akan hadirkan dulu sebuah lagu, walaupun ini malam Selasa ya, tapi kita hadirkan lagu dengan judul Malam Mingguku dari Shakira Fiar dan Yovie Widianto.

0: Telepon kamu bunyi tuh.
1: Oh iya. Halo?
2: Halo nak, bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah baik mak. Kenapa mak?
2: Jadi jaki pulan lebaran nanti nak.
1: Belum tahu mak, lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan mak.
2: Nah, kalau sempat pulang kina, mama rindu.
0: Kenapa Ton?
1: Itu ibu saya suruh pulang.
0: Loh, kenapa gak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
1: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
0: Bersyukur loh Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
1: Ma.
3: Ma.
2: Tono. Kamu pulang nak? Ih, rindu sekali mama nak.
3: Iya ma. Maafkan Tono ya ma.
4: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: Kembali lagi di Jaga Malam Jangan Galau, malam-malam teman Pro 2 FM dimanapun berada. Saya Ari Leon, kembali lagi menemani kamu malam ini untuk bincang-bincang atau mengisi berbagi inspirasi buat kaula muda dari Belu, TTU, Malaka, dan Alor. Hari ini ngomongin soal sampah ya. Apa ini? Kita sudah bersama dengan Kakak Frederick Manu. Kita langsung aja sapa dulu Kak Roni, selamat malam.
1: Selamat malam Kakak.
0: Apa kabar nih Kak Roni?
1: Semua aman terkendali.
0: Semua
1: Kakak.
0: Aman terkendali tanpa masalah ya. Nah ini di dalam komunitas ini anggotanya ini masih tetap atau sudah berkembang menjadi lebih banyak?
1: Ada teman-teman yang sudah kembali ke daerah asal, tapi okay. Kemarin kita sempat open recruitment untuk teman-teman yang baru juga.
0: Oke. Aksi bersih-bersih ini sudah ada jadwal yang dibuat gitu?
1: Kalau kita kemarin sendiri Kakak, kita punya jadwal lebih banyak ke edukasi Kakak.
0: Edukasi.
1: Kalau untuk iya, kalau untuk bersih-bersih kita lebih banyak ke kolaborasi dengan teman-teman yang dong punya fokus di bagian bersih-bersih. Jadi sudah, karena kita punya teman-teman yang lain sudah fokus ke clean up, kita fokusnya ke edukasi saja.
0: Nah,
1: begitu Kakak.
0: Berarti ini punya misi atau tujuan yang sama tetapi dibagi tugas gitu ya. Ini lebih fokusnya ke edukasi masyarakat supaya mereka punya kesadaran begitu. Oke, luar
1: betul,
0: biasa
1: Kakak.
0: Nah berarti ini tujuan utamanya adalah supaya masyarakat itu sadar atau ada tujuan lain?
1: Kalau tujuan utamanya itu semua edukasi tentang teredukasi tentang ini bahaya apa dari sampah ini, dia bisa buat dampak buruk apa di lingkungan. Tujuannya di situ Kakak.
0: Oke. Nah untuk kegiatan edukasi ini sudah dilakukan di mana saja nih?
1: Kita sudah ada komunitas-komunitas yang sering undang kita, maksudnya komunitas yang bergerak tapi di luar dari lingkungan itu undang kita untuk bawa materi kalau mereka punya agenda tentang lingkungan. Terus sekolah minggu, gereja, kita juga pernah masuk di Pramuka, universitas juga Kakak.
0: Luar biasa.
1: Jadi sudah lumayan.
0: Berarti
1: yang paling ini kemarin kita diajak untuk kolaborasi dengan Plan Indonesia itu, kita ada edukasi di 5 kelurahan di Kota Kupang Kakak.
0: Halo, Kak Roni. Oke, nampaknya terputus ya. Kak Roni, halo. Oke, kita coba. Ini masih tersambung ya, hilang jaringan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Keberhasilannya, ada kemajuan seperti apa?
1: Kalau dari kegiatan kemarin yang dengan Plan, itu lumayan besar Kakak, dia punya kemajuan. Ada banyak bank-bank sampah yang tercipta, ada banyak sekali anggota-anggota yang tergabung dalam bank sampah Kakak. Ada karena kita kolaborasi dengan salah satu bank sampah terbesar di Kota Kupang, itu namanya Mutiara Timur Kakak.
0: Mutiara Timur ya. Itu lokasinya Kakak. Jauh dari Kota Kupang atau di mana tuh?
1: Oh, itu lokasi tempat pengumpulannya di Maulava Kakak.
0: Oh, di Maulava. Maulava. Oke.
1: Benar Kakak.
0: Nah, berarti ini akan menjadi tugas dari teman-teman yang punya jasa mengangkut sampah gitu ya, untuk sampai ke sana.
1: Kalau untuk itu sendiri Kakak, sistemnya masing-masing menabung.
0: Oke.
1: Kalau tabungan pribadi ya masing-masing atau komunitas juga bisa. Dari sekolah, dari gereja, kalau mau tabung bisa.
0: Okay.
1: Kebetulan waktu kita edukasi di ada salah satu gereja di Gunung Sinai Naikolan.
0: Ya,
1: setelah Naikolan. Itu mereka konsisten untuk jadi bagian dari nasabah Mutiara Timur. Nah, itu digerakkan oleh guru sekolah minggu dan anak-anak Kakak. Kemarin Desember itu mereka mengumpulkan lebih dari satu ton sampah yang mereka selamatkan untuk tidak terbuang sia-sia ke TPAA lah kini kakak.
0: Luar biasa.

0: datang dengan hati untuk ikut terlibat aja ya.
1: Benar sekali kakak.
0: Oke, nah ini kira-kira dalam menjalankan misi teman-teman komunitas ini, apa nih tantangan yang dihadapi?
1: Kalau dari internal itu kakak, kita mungkin waktu. Karena waktu. Banyak teman-teman ya, sibuk. Ada yang kuliah, ada juga yang kerja kakak. Jadi memang kadang kita kewalahan di bagaimana bisa menyatukan waktu itu kakak.
0: Benar, oke.
1: Okay. Dari segi turun edukasinya itu, mungkin masyarakatnya yang banyak yang masih acuh tak acuh kakak.
0: Nah,
1: jadi memang kita kayak perlu konsisten
0: ya.
1: Atau kayak kemarin di yang berhasil itu karena dari guru PAR dan juga ada salah satu penggerak dari plan itu ada di PAR Gunung Sinai, jadi mereka konsisten menemani anak-anak begitu kakak. Kalau memang kita mau edukasi lepas aja juga lumayan berat kakak.
0: Berat ya.
1: Iya.
0: Oke. Jadi ini menjadi sebuah tantangan, tapi teman-teman tetap semangat dan tidak menyerah ya.
1: Benar sekali kakak.
0: Oke.
1: Perlu konsisten saja.
0: Kita fight terus sampai apa yang menjadi tujuan kita ini bisa tercapai.
1: Benar.
0: Oke. Berarti sejauh ini untuk kerjasama ya, berarti beberapa komunitas lain kita selalu ajak untuk sama-sama bergerak gitu ya. Kalau untuk kerjasamanya hampir semua.
1: Benar kakak, kayak kita sudah baku tahu begitu kakak. Oh ini komunitas ini ada, jadi ketika mau kegiatan sudah bisa tahu mau hubungi siapa-siapa juga.
0: Oke, luar biasa. Nah kakak Roni, saya jadi penasaran nama dari komunitasnya Ketong dan Bumi Kelobamura nih. Siapa yang cetuskan ini nih?
1: Kalau itu dari beta sendiri kan.
0: Oke.
1: Kalau Ketong awalnya karena beta ini kakak, beta punya beta hobi jalan keliling-keliling, ya. Beta hobi jalan-jalan. Nah, di situ beta ketika pergi ke hampir semua tempat wisata yang ada di NTT, masalah utamanya itu sampah. Pengelolaan sampah itu sangat minim.
0: Minim ya.
1: Nah, jadi ketika beta memutuskan buat itu nama, itu juga beta pilih waktu beta punya adik-adik satu di Semau ada satu komunitas yang dia habis kegiatan di sana. Sampai itu bercerakan semua-semua, jadi beta berpikir bahwa oh ini Ketong semua yang
0: Ketong semua.
1: Jadi beta memilih.
0: Okay.
1: Iya, beta memilih untuk pakai kata Ketong supaya tidak menuju ke satu orang saja
0: ya.
1: Karena ini semua orang belum sadar.
0: Okay.
1: Jadi Ketong dan Bumi Kelobamura ini. Kalau dari sampah atau hal-hal buruk yang terjadi itu juga dari Ketong.
0: Betul.
1: Kalau mau buat dia pribadi juga harus dari Ketong ini.
0: Betul.
1: Nah, Ketong ini untuk beta dan komunitas itu ada di mana? Ketong ada di Bumi Kelobamura.
0: Oke. Jadi ini alasan atau dasarnya menentukan nama ini ya. Jadi kayak lebih mewakili.
1: Benar.
0: Semuanya ya.
1: Wow, itu juga.
0: Luar biasa. Nah, ini saya ingin minta tanggapan mungkin dari teman-teman yang sudah cukup banyak melihat situasi atau kondisi baik di daerah kita sendiri mungkin juga di luar-luar daerah. Nah kira-kira pendapat dari kakak Roni dan teman-teman sendiri bahwa kemiskinan ini katanya juga tergambar dari tempat tinggal yang kotor. Dimana tempat itu kotor, orang selalu berasumsi bahwa orang ini pasti miskin. Benar gak nih?
1: Kalau menurut saya sendiri kakak itu benar sekali, tidak ada alasan untuk tidak bilang tidak. Karena kita bisa tahu bahwa orang-orang yang punya kemampuan ini itu kakak dong punya tempat tinggal itu pastinya bersih.
0: Iya.
1: Untuk area tempat tinggalnya mereka pasti bersih sekali kakak.
0: Oke. Dan pasti orang-orang juga sudah punya tempat atau fasilitas untuk bagaimana mengamankan sampahnya ya.
1: Kalau untuk itu juga saya masih ragu-ragu untuk bilang kakak. Soalnya ada orang yang pakai mobil besar bagus dari mereka punya rumah keluar bawa mereka punya sampah pergi buang di tempat-tempat kosong gitu kakak.
0: Okay.
1: Jadi kalau untuk pemahaman tentang pentingnya tidak membuang sampah sembarang itu kita tidak bisa klasifikasi gitu kakak. Itu mungkin kembali lagi ke personal.

0: tidak okay. untuk tidak pakai strata-strata sosial gitu kan.
1: Oke, okay, benar-benar setuju. Nah, nah ini Kak Roni sebagai anak muda juga ya. Anak muda di NTT yeah. lah. Kira-kira pandangannya Kak Roni sendiri kita di NTT untuk edukasi, khususnya untuk edukasi ini kita masih miskin edukasi atau sebenarnya kita ini sudah masuk di apa ya istilahnya taraf menengah lah akan sadar akan masalah kebersihan ini
0: untuk NTT ya kakak
1: ya.
0: Atau
1: ya untuk NTT
0: aduh kalau kalau untuk NTT saya belum bisa bilang mau 1% juga belum karena ya saya 1% mungkin karena ada komunitas kecil-kecil saja yang jalan itu yang saya lihat mungkin kabupaten kota Kupang karena memang itu pusat terus ya. Ada beberapa teman yang saya percaya mereka sering mengedukasi itu ada kayak teman dari Alor
1: ya.
0: Ada teman-teman dari Lembata di Flores mungkin sebagian kecil di Flores ada kakak itu mereka sudah mulai bergerak tapi kalau untuk keseluruhan NTT
1: kita masih miskin
0: hanya 2% saja.
1: Oke, luar biasa. Memang ini tidak bisa dipungkiri ya, sesuai dengan apa yang betul. Kita lihat kenyataan yang terjadi begitu.
0: Betul.
1: Oke. Nah, ini saya mau tanya nih, katanya sampah ini bisa jadi hiasan yang mahal. Berarti tentu bisa mengatasi masalah orang miskin juga nih.
0: Kalau narasi mahalnya tergantung di orang yang seperti apa yang buat juga kakak. Kalau memang di dari kerajinan tangan sederhana pasti memang harganya begitu. Tapi untuk skala yang besar ya. Wah, kalau mau bilang mahal betul sekali kakak. Itu bisa jadi kursi-kursi yang estetik dipakai di kafe-kafe dan dibanderol dengan harga yang lumayan mahal kakak. Terus ada juga sofa dari Eco Break itu yang satu setelannya bisa sampai 5-6 juta.
1: Oke. Jadi berarti sampah ini sebenarnya punya nilai yang lumayan sebenarnya bisa dimanfaatkan. Cuma mungkin butuh ada yang memberitahu juga mungkin. Mungkin belum banyak orang yang tahu tentang pengelolaan sampah. Iya. Nah kira-kira ini butuh cara apa ya supaya bisa mengubah mindset khususnya dulu anak-anak muda dulu supaya ini mereka ini bisa kaya akan kreativitas.
0: Mungkin ini juga kalau kita lihat sekarang ini kakak semua ini tergantung dari tren juga ya kakak. Betul kak karena memang kita lihat pengaruh media sosial sekarang ini sangat-sangat besar kan. Yeah. Kalau saja kita punya influencer-influencer itu bisa saja kasih gebrakan-gebrakan kayak mungkin yang sekarang tenar Velocity mungkin ya, bisa diganti dengan edukasi sampah bagaimana ya. Itu saya rasa teman-teman orang-orang muda yang ada di NTT mungkin bisa terinfluence sempat kemarin bumi kakak setelah Pandawara itu
1: ya.
0: Saya lihat banyak orang yang bergerak tapi ya seperti itu panas-panas tai ayam.
1: Nah oke. Nah ini jadi salah satu penyakit yang kayaknya belum bisa untuk dapatkan obat yang sebenarnya ya. Biasanya orang pada semangat di awal-awal. Nanti ke tengah-tengahnya, nah motivasi apa lagi yang bisa bikin mereka bertahan gitu loh.
0: Benar.
1: Oke, nah.
0: Kalau untuk yang saya lihat kalau Kota Kupang memang masih bertahan kakak. Karena kebetulan kita punya Bapak Wali Kota dan Ibu Wali Kota diajak untuk berkolaborasi, dimintai pendapat dan ketika kita memberi suara mereka mendengar dan bisa menjalankan. Jadi pemerintah yang bisa menjadi pendengar yang baik bisa bantu untuk merubah kita punya kekurangan.
1: Jadi selalu ada inisiatif yang juga datangnya dari bawah nih dari anak-anak muda ya mesti butuh mendengar support. Juga butuh respon juga nih
0: iya yeah.
1: Oke. Jadi dari Kak Roni sendiri kira-kira pesan apa nih yang ingin disampaikan buat seluruh anak muda di NTT silakan

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh ya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu. Syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Selamat datang di Jaga Malam barengan sama gue tentunya, nemenin lo Edit Tama di malam hari ini. Di jam 7 sampai jam 12 malam gue bakal nemenin lo buat nemenin kegiatan lo. Ya mungkin malam hari ini masih menikmatin sisa hari liburnya. Karena besok udah kembali ke semula ya. Tapi semoga lo bisa enjoy kemarin dengan long weekendnya dan lo bahagia ya. Walaupun sekarang mungkin beberapa dari lo mungkin lagi perjalanan menuju Jakarta lagi.

0: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman berdua, saya Ari Leon ya, menemani lagi kamu malam ini di Jaga Malam. Biasanya ini kan ada music live chat ya. Tadi udah kita berusaha untuk pantau, nampaknya hari ini karena tanggal merah, libur, jadi artisnya gak ada. Gak apa-apa, kita lokal aja ya. Jadi di music live chat malam hari ini diliburkan. Buat kamu yang pengen dengerin obrolan seru tentang para artis atau penyanyi, musisi, ya akan ada lagi besok. Jadi tenang aja. Oke, buat yang mau gabung, mau request lagu, kita buka dari sekarang sampai di jam 11 malam. Udah siap-siap untuk request, kita sudah standby nih, menunggu partisipasi dari teman pro 2. Bisa langsung ke WhatsApp kami di 0851 3728 7493. Saya ulang di 0851 3728 7493. Yang mau DM ke Instagram boleh-boleh aja. Ini pesan DM-nya udah saya buka-buka selebar-lebarnya ya. Jadi mau DM boleh, mau inbox di Facebook RRI Pro 2 Atambua juga boleh. DM ke RRI underscore Pro 2 Atambua di Instagram juga boleh-boleh aja. Untuk yang request di WhatsApp, terima kasih sudah ada yang gabung malam hari ini. Halo RRI Pro 2, apa kabar kakak yang lagi nyiar ini dengan Marvel? Marvel ya, salam kenal, saya Ari. Oke, Marvel, jangan lupa untuk terus dengarkan Pro 2 RRI. Terima kasih sudah gabung di WhatsApp. Lagu yang mau didengarkan katanya mau di Ayunda ya, di tepi Lamunan. Wow, hanya galau nih. Oke, di tepi Lamunan dari Maudi Ayunda akan saya siapkan buat Marvel. Untuk teman-teman yang lain, saya spill lagi nomornya langsung ke 0851 3728 7493. Saya punya banyak sekali kiat yang bakal mengisi jumpa kita malam hari ini. Tapi kita dengerin lagu dulu. Ini dia, langsung meluncur ke ruang dengar kamu. Selamat menikmati dan merasakan malam penghujung akhir pekan.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke, sudah. Kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh? Kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
0: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Iya, iya, siap-siap.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa. Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Pendengar RRI, pernahkah kalian bertanya-tanya, apa sih perbedaan rutan dan lapas? Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Mereka yang ditahan di rutan adalah seseorang yang belum terbukti melakukan tindak pidana atau orang yang belum dijatuhi hukuman oleh pengadilan, tetapi diduga kuat telah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Mereka yang ditahan di lapas adalah orang-orang yang sudah terbukti melakukan tindak pidana oleh pengadilan, sehingga diberi status narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Meskipun berbeda pada prinsipnya, namun rutan dan lapas memiliki beberapa persamaan, yaitu rutan dan lapas merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham. Dan persamaan kedua yaitu penempatan penghuni rutan maupun lapas sama-sama berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin, dan jenis tindak pidana atau kejahatan. Nah, sekarang sudah tahu ya apa perbedaan lapas dan rutan dan apa saja persamaan dari keduanya.

Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Mitch.
1: Dann wir bengok.
0: Beh. Ini benar, Mai.
1: Mai.
0: Benar, ya? Asli, nah. Beneran, Mai. Jalan, ya? Oke, Mama di hutan. Bagus.
1: Oke, bener.
0: Mai, ya? Jalan. Di itu.
1: Ya, udah, Mai. Mai aja lah. Ya, kalau gitu.

Teman berdua, oke, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Nah, untuk teman berdua, mungkin ini ada yang mau menutup momen liburan ya di Atambua Kabupaten Belu dengan berkesan ya kan. Kamu mungkin bisa memilih tempat makan malam yang tepat. Ini jadi kunci buat tidak apa ya? Sia-sia liburannya. Walaupun cuma sehari ini sangat berarti sekali. Cuma sehari hari ini, tapi kemarin banyak ya. Enak ya bisa libur panjang. Nah, ini beberapa rekomendasi tempat buat makan malam. Mungkin di Atambua yang mau traktir saya kali malam ini, kamu bisa ke warung Tebok, bisa ke rumah sambal Atambua. Ini semuanya sekarang restorannya pada dibuka sampai larut. Jadi kamu bisa habis makan bisa bersantai-santai di sana, menikmati suasana yang nyaman, hidangan yang lezat bersama keluarga atau teman-teman ya kan. Nah, ini bukan cuma itu aja, masih banyak lagi seperti Wokaya ya kan. Ini juga tutupnya sampai jam 9 malam. Terus mana lagi, sirkuit resto juga bukanya sampai jam 9 malam. Waduh, enak banget nih kalau ngomong soal makanan. Matahari resto. Sekarang Atambua banyak ya pilihannya. Tinggal selera kamu mau makan di mana dengan selera rasa yang seperti apa. Oke, sekedar tips aja buat kamu yang mau mencari tempat buat makan malam ini. Dan teman berdua, masih ada waktu lagi buat yang mau request. Sampai di jam 11 malam, kita baru saja hampir 1 jam. Nanti di jam 9 akan ada drama Sandiwara Radio atau mini drama. Jadi buat yang mau dengarkan Sandiwara Radio malam hari ini, tepat jam 9 akan saya hadirkan buat kamu. Nah, ini ada yang katanya, Kak Ari, lagunya apa aja boleh? Lagunya apa aja boleh? Ini judul lagu atau apa? Lagunya apa aja boleh, Kakak? Ini dengan Elvin. Oh, yang biasa ya, Elvin. Oke. Nah, kebetulan tadi sudah ada satu lagu Armada Semalam sudah hadir, dan sekarang kita mau hadirkan dulu nih lagu dari mancanegara. Boleh ya. Selamat menikmati, dan yang mau request tetap dibuka sampai jam 11 malam di WhatsApp kami di 0851 3728 7493. Oke, ditunggu partisipasinya. Dan ini dia dari Lana Del Rey, Yes to Heaven.

0: saya melihat bahwa kebutuhan belajar bahasa Inggris itu di zaman sekarang itu sangat penting, baik untuk anak-anak, orang dewasa. Jadi banyak orang tuh ingin sekali belajar bahasa Inggris, tetapi kadang mereka masih takut, mereka malu, kadang juga bingung nih mau mulai dari mana. Jadi saya merasa bahwa ini waktu yang tepat ya untuk membuka kursus bahasa Inggris. Jadi metode belajar di sini lebih ke interaktif dan tidak monoton ya. Mm-hmm. Jadi untuk anak-anak ada permainan edukatif, mm-hmm. lagu, gambar, kemudian aktivitas mm-hmm. Visual juga ya. Kemudian untuk remaja dan dewasa itu lebih banyak ke praktik conversation, mm-hmm. ada juga speaking challenge, listening, mm-hmm. diskusi, mungkin mm-hmm. menggunakan agar mereka terbiasa ya menggunakan bahasa Inggris dalam situasi mm-hmm. nyata seperti itu. Saya melihat bahwa kebutuhan belajar bahasa Inggris itu di zaman sekarang itu sangat penting.
1: Jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Kamu yakin mau menerima tawaran ini?
1: Yakin, Ibu?
0: Sudah dipikirkan masak-masak kan?
1: Sudah, Bu.
0: Walaupun gajinya nggak besar.
1: Doakan Aira aja ya, Bu. Supaya Aira tetap sehat, terus selamat dalam bertugas.
0: Ih, Ibu bakal kangen sama anak Ibu yang baik hati ini.
1: Aira juga bakal kangen banget sama Ibu.
0: Sebetulnya cuma 2 jam ya dari rumah. Tapi harus pakai kapal kecil ke sana.
1: Iya, Bu. Sayang ya, gak ada akses jalan darat. Kalau ada kan, 2 jam itu juga jadinya sebentar aja. Tiap akhir minggu, Aira juga bisa pulang.
0: Iya, Aira. Ibu juga bingung. Padahal masih terhitung dekat dengan desa kita.
1: Iya, Bu. Dan kapalnya juga berjadwal lagi.
0: Ya sudah, kalau memang kamu mau mulai, mulailah. Jangan sampai kalah sebelum berperang.

Drama Radio Produksi RRI Samarinda, Sepatu Untuk Wana. Dengan para pemeran, Aira diperankan Sulis, Wana diperankan Sakila, Ibu diperankan Rati, Ibu Wana diperankan Mayang Kurniawan, dan Dedi

0: Alhamdulillah udah bersih. Lumayan juga kamarnya. Biarpun jauh dari keramaian, ya yang penting tempat tinggalnya nyaman lah ya.
1: Hayo pulang, sudah senja ini, masih main terus.
2: Aku gak mau pulang.
1: Mbak?
0: Iya Bu.
1: Ayo pulang.
2: Aku masih mau main, Bu.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Hari ini kita kedatangan ibu guru baru. Namanya Bu Aira. Silakan memperkenalkan diri, Bu.
2: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Bu Guru.
2: Mulai hari ini, ibu yang akan jadi wali kelas kalian ya.
0: Kenapa kok senang betul kalian?
1: Iya, Pak.
0: Ya sudah, karena Ibu Aira baru sampai kemarin sore, besok pagi baru Bu Aira mulai tugas ya.
1: Iya, Pak.
2: Sampai ketemu besok anak-anak.
1: Iya.

0: Ayo anak-anak, masuk. Eh, kamu siapa nama kamu?
1: Wana, Bu.
0: Wah, namanya bagus.

0: Biasanya malam-malam gini aku lagi ngobrol sama ibu. Telepon ibu ah.
1: Ibu, Aira kangen.
2: Jadi gimana? Kamu mau pulang aja?
1: Ya, jangan dong bu. Orang perang baru dimulai.
2: Loh, emangnya perang?
1: Enggak ibu, maksud Aira kan baru aja mulai berjuangnya.
2: Anak ibu ini semangatnya memang luar biasa.
1: Bu, ngomong-ngomong, aku ngerasa beruntung banget bu.
2: Beruntung gimana?
1: Ya beruntung. Dulu aku sekolah kan deket rumah, mau kemana-mana juga gampang, mau punya apa-apa juga asal punya uang bisa. Sedih bu, masa ya ada yang ke sekolah tadi pakai sendal, terus sekolahnya juga banyak yang harus diperbaikin.
2: Itulah, berarti akses dan fasilitas pendidikan belum rata ya.
1: Iya bu, padahal 2 jam aja dari rumah, tapi ya itu perbedaannya lumayan juga loh bu.
2: Ya tapi ibu yakin kok, setelah ini perhatian pemerintah akan jauh lebih baik.
1: Amin, semoga ya bu.
2: Kamu udah kangen masakan ibu belum?
1: Ya, lumayan kangen sih bu. Tapi aku kan bisa masak di sini.
2: Wah, gak sia-sia memang ibu ajarin kamu ya. Jadi perempuan tangguh.
1: Siapa dulu dong?
2: Ibunya kan?
1: Ya, bu, maaf ya. Kayaknya aku mulai ngantuk. Besok teleponan lagi ya.
2: Iya, istirahat yang cukup. Biar gak jadi ibu guru yang galak.
1: Ih ibu, aku kan gak galak.
2: Iya ibu percaya. Ibunya juga kan kayak gini.
1: Memang ibu ini terbaik. Ya udah bu, selamat.

0: rumah Wana di mana ya? Kemarin waktu dijemput ibunya itu kan ke arah sana. Semoga gak jauh deh.
1: Kenapa baru pulang? Kamu ini kalau gak dijemput gak pulang. Ibu capek tahu harus jemput kamu terus. Banyak kerjaan ibu yang lain. Kenapa diam?
2: Bu Guru.
1: Eh, ada Bu Aira. Ada apa ya, Bu?
0: Maaf ya, Bu. Saya datang di waktu yang kurang tepat. Ini, saya cuma mau kasih ini buat Wana. Wana, diterima ya?
2: Apa ini, Bu?
0: Udah, dibuka aja.
2: Wah, sepatu baru. Terima kasih ya, Bu.

0: itu ya, Bu?
1: Iya, Bu. Saya sadar kalau belakangan sering marah-marah sama Wana. Saya capek, Bu, berjuang sendiri. Bapaknya Wana janji kerja di luar desa supaya kehidupan kami lebih baik. Tapi nyatanya...
0: Mungkin baru dimulai, Bu. Ibu sabar ya. Tapi saya sarankan, Ibu jangan terlalu sering memarahi Wana. Kasihan, Bu. Nanti perkembangannya terganggu.
1: Saya juga aslinya gak mau marahin Wana, Bu.

0: Tapi karena saya capek ya.
1: Iya, saya paham Bu. Tapi saya doakan semoga kesulitan Ibu bisa diatasi ya.
0: Iya Bu, kalau SPP emang gak bayar. Tapi kan Wana harus punya keperluan sekolah, kayak sepatu dan lainnya yang harus diurus sendiri.
1: Iya Bu, iya. Saya paham. Sekolah kan bukan sekedar SPP ya Bu. Buku, seragam, masih banyak yang lainnya juga. Tapi Ibu yakin kan kalau pemerintah memperhatikan orang-orang seperti Ibu?
0: Iya Bu, sudah ada memang bantuan. Tapi namanya anak saya banyak.
1: Kita tunggu aja ya Bu, pasti lebih baik lagi. Nanti saya sampaikan juga ke pihak sekolah tentang kondisi Ibu.
0: Makasih ya Bu, saya ini malu kalau minta-minta. Makanya saya kerja apa aja sampai jadi capek kayak gini.
1: Itu malah bagus loh Bu. Tapi gak pakai marah-marah lagi ya Bu ke depannya. Kalau Ibu capek, istirahat dulu, nanti dilanjut lagi.
0: Iya Bu, makasih ya udah ngerepotin.
1: Sama-sama Ibu. Wana, gimana? Sepatunya cukup kan?
2: Cukup.

Tidak perlu bekerja jika kau tidak suka. Tidak perlu menemui orang yang kau benci. Cobalah cari sesuatu yang membuatmu penasaran, meskipun tidak ada yang ingin kau lakukan. Pergilah jika kau ingin melakukan perjalanan. Semuanya terserah padamu. Lakukan sesuka hatimu, namun pilihan datang dengan tanggung jawab. Jika kau tidak mau bertanggung jawab atas pilihanmu, tidak apa jika kau tak memilih. Karena itulah yang kau inginkan untuk dirimu sendiri.

0: Jaga malam di Pro 2 Atom Buang. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, nah teman Pro 2, kita baru saja dengarkan Sandiwara Radio dan persembahan dari RRI Samarinda yang berjudul Sepatu Untuk Wana. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat kamu dan bisa diresapi makna dari Sandiwara Radio yang singkat malam hari ini. Kita kembali lagi bersama di Jaga Malam hingga di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Jadi buat teman Pro 2 yang mau gabung, waktu kita panjang banget. Tadi dari jam 8 udah saya buka ya. Jadi tinggal teman-teman Pro 2 yang mau gabung, lanjut lagi sampai di jam 11 malam. Setelah ini kita masih punya waktu 1,5 jam lagi. Oke, langsung aja request kita buka di 085137287493. Bisa ke Instagram dan juga Facebook RRI Pro 2 Atambua. Jangan kemana-mana.

0: Mbak, mbak, tambah sambalnya dong, kurang pedes nih.
1: Loh, kan tadi udah saya kasih, kok tambah lagi sih?
0: Mbak, kurang pedes ini, kurang menggugah selera. Biar huha-huha gitu, mbak.
1: Huha-huha apaan? Tahu nggak, harga barang lagi pada naik. Harga cabai di pasar tuh melonjak kayak kamu.
0: Ngelunjak kali, mbak.
1: Nah, itu tahu. Harga tomat, lombok, semua tuh pada naik karena dampak inflasi. Kamu makan aja masih ngutang, minta nambah mulu.
0: Mbak, minta sambal saja, bahas terasi lah, apalah.
1: Inflasi tahu.

Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Oke, teman Pro 2 masih di jaga malam ya. Waduh, tadi beberapa pesan lagunya langsung saya hadirkan sekaligus. Ini ada yang gabung lagi. Katanya Kak Ari Leon, selamat malam, salam kenal. Ini dari Bonita di Jakarta. Wow, jauh-jauh ya dari Jakarta. Namanya Bonita, seperti nama orang Timor ya. Mau dengar lagu dari Liodra. Lagu ini buat Kak Ari dan teman-teman RRI semuanya, juga buat yang lagi mendengarkan. Terima kasih sebelumnya Kak Ari, terima kasih juga. Oke, Liodra pura-pura ya, saya tulis pura-pura. Tulis yang saya siapkan yang berjudul pura-pura. Terima kasih, selamat malam. Untuk berikutnya lagi, selamat malam RRI, bisa request lagu dari, kalau mau di Ayunda tadi sudah kakak. Gimana, saya kasih lagu yang lain boleh? Misalnya apa ya, Mahal Ini mungkin ya kan, kalau yang suka suara-suara mellow cewek ya kan, Maudi atau Mahal Ini ya kan, bagus-bagus sih kalau mau. Oke, silakan kasih konfirmasi dulu kalau mau, nanti kita putarkan dari Ria ya, selamat malam. Dan juga halo Aman kakak, Aman. Oh, thank you banget. Oke, ini dengan Rini Aman. Oke, kita akan siapkan lagu buat kamu juga hari ini yang lagi monitor. Semoga terhibur selalu. Dan buat yang tadi gimana ya, diputarkan Mahal Ini aja ya. Ini dia, kita langsung aja dengarkan sama-sama dari Liodra, pura-pura.

0: untuk anak-anak, ada permainan edukatif.
1: Kenapa pendidikan tanggap bencana perlu dimulai dari bangku sekolah, bukan menunggu dewasa? Saya pikir karena anak-anak lebih cepat menyerap kebiasaan dan pola pikir. Kalau diajarkan sejak kecil, sikap siaga, tenang, dan tahu jalur evakuasi jadi refleks saat bencana yang terjadi. Menunggu dewasa, sering terlambat, Kak. Karena kepanikan saat kejadian nyata bikin orang lupa teori. Ya.
2: Betul.
1: Sekolah juga tempat kumpul banyak anak, jadi efeknya bisa menyebar ke keluarga dan lingkungan. Ya, istilahnya kecil menanam, besar menuai. Jadi sedini mungkin mereka perlu diajarkan supaya menjadi satu kebiasaan baik. Kenapa pendidikan tanggap bencana perlu dimulai dari bangku sekolah, bukan menunggu dewasa? Saya pikir karena anak-anak lebih cepat menyerap kebiasaan dan pola pikir. Kalau diajarkan sejak kecil, sikap siaga, tenang, dan tahu jalur evakuasi jadi refleks saat bencana yang terjadi.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal, Nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, Ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Nah, tamu berdua dari Westlife juga kembali kita hadirkan tadi Your Love Amaze, ya Amaze Me. Nah, ini lagu saya persembahkan buat yang tadi udah gabung namanya Om Jafar, katanya bisa tidak nih dengan lagu Westlife? Bisa, kebetulan kita juga punya Westlife yang terbaru yang baru saja saya hadirkan tadi. Oke, terima kasih buat Om Jafar, selamat malam. Nah, ini udah kembali lagi nih ya buat Ria, katanya Kak Ari, terima kasih lagunya. Oke, berarti tadi tidak mengecewakan. Oke, thank you banget buat yang tetap setia monitor terus sampai dengan saat ini. Untuk yang masih mau gabung, kita masih punya banyak waktu, silakan. Yang mau request lagu, kita masih tunggu ya sampai di jam 11 malam. Untuk yang mau dapat kiat ataupun inspirasi buat malam hari ini, ya saya ucapkan selamat malam aja dulu. Gimana harinya? Menyenangkan atau biasa-biasa saja? Mungkin kamu lagi rebahan di kamar ya, atau sambil dengar musik, sambil mengerjakan tugas, ditemani secangkir teh hangat mungkin, atau yang suka minum susu mungkin ya di malam hari. Mungkin yang masih di jalan raya juga lagi berjuang nih menembus sisa-sisa hawa dingin. Oke, semakin malam semakin dingin, tetap semangat aja. Kamu bisa kok, bebas, lepaskan semua penat yang kamu bawa dari pagi tadi, karena besok kamu harus bersiap lagi untuk menjalani rutinitas kembali ke pengaturan awal. Ya kan? Nah, biar malam ini jadi waktu terbaik buat diri kamu sendiri untuk istirahat, kamu bisa lakuin apa yang membuat hati kamu senang. Ya, selama beberapa jam ke depan saya juga sudah siapkan banyak sekali nih deretan lagu-lagu paling chill yang siap ngegandeng malam kamu biar terasa lebih hangat. Kamu juga bisa banget ikutan gabung ya lewat WhatsApp kami di 0851 3728 7493. Sekali lagi di 0851 3728 7493. Dan Instagram, WhatsApp, Facebook semuanya dibuka. Silakan kirimkan pesannya. Oke, kembali hadir buat kamu dari Judika, Sakit Tak Bertepi. Ini dia.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
1: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini, kuatkan sikap toleransi, dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Hah? Ada tren baru pakai celana jeans bermotif bekas ompol?
1: Wow!
0: Ah, bodo amat. Mending mancing ah.
2: Apakah kamu punya sikap seperti ini? Berarti kamu termasuk orang yang jomo. Lantas, apa sih jomo? Nah, mungkin kamu biasa mendengar istilah FOMO, Fear of Missing Out, atau perasaan takut ketinggalan tren. Kini ada istilah lain dengan makna berlawanan yang dikenal dengan nama JOMO. Katanya, menerapkan JOMO pada kehidupan sehari-hari bisa membuat hidup kita jadi lebih bahagia. JOMO merupakan singkatan dari Joy of Missing Out. Ini adalah istilah yang merujuk pada tindakan untuk tidak terlibat dalam kegiatan tertentu, terutama yang berkaitan dengan media sosial atau sumber hiburan lainnya. JOMO didefinisikan sebagai perasaan kepuasan diri di mana seseorang sudah merasa cukup dengan hidupnya sehingga mereka merasa bebas dan lebih fokus pada hal-hal yang mereka senangi. Mereka yang menerapkan JOMO cenderung lebih tenang menjalani hidup tanpa takut melewatkan kesenangan bersama teman-teman. Jadi, istilah JOMO dikenal buat orang yang tidak takut ketinggalan tren.

0: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Teman berdua, kembali lagi masih di Jaga Malam. Waktu tersisa kurang lebih setengah jam lagi. Buat kamu yang masih mau request, ini masih ada satu pesan yang kita bacakan dulu ya. Oke, selamat malam RRI Pro 2 Tambua dimanapun berada. Terima kasih sudah membaca pesannya dan ingin ikut bergabung merequest lagu dari Indonesia kak. Bisa lagu Ambon kakak? Astaga, kalau lagu Ambon tak bisa ya kakak ya. Tapi di sini ada kok. Kalau mau ada lagu dari punyanya. Coba kita lihat yang berdarah Ambon nih. Oh, cuma lagu dari pemiliknya Justy Aldrin. Oke, gimana Justy, mau diputarkan buat kamu? Ini yang featuring-nya sama Totong Keribo, Wish Becker, dan juga Jackson Seran. Ora Urus, lagu rilisan tahun 2025. Ya, satu lagu dari Indonesia Timur. Terima kasih buat yang udah bergabung. Buat siapa ya namanya? Oh, wah, baca namanya belakangan. Oke, nggak apa-apa. Disebut namanya lagi ya, karena salah satu dari yang udah request tadi. Thank you banget, masih tetap setia dengarkan Pro 2. Dan oke, buat teman Pro 2 dimanapun berada, kita masih akan terus menemani kamu sampai jam 12 malam. Namun untuk program request, kamu masih bisa request sampai di jam 11 nanti, kurang lebih 20 menitan lagi. Dan saya akan tetap hadirkan lagunya, silakan di request. Nanti mungkin di jazz musik, kalau tidak sempat ya, akan kita putarkan sesuai dengan permintaan. Sekarang udah siap lagu yang bikin suasana malam bakal pecah dan jadi lebih ceria. Ini dia, Totong Keribo dan teman-teman dari Indonesia Timur dengan sebuah lagu berjudul Ora Urus.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: lama. Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Oke, tema pro 2 di penghujung kebersama kita masih akan ada jazz musik di pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Tengah buat menemani kamu di penghujung malam ini. Semoga bisa jadi penyemangat dan juga bisa menghibur kamu yang malam ini belum bisa tidur dan cara perlahan mengantar kamu dalam mimpi indah. Oke. Saya Ari juga mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya dan tetap stay tune di 99,8 untuk 1 jam ke depan dalam program Jazz Music.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

the jam lagoon and stop the just music.

0: Wih, enak nih. Ambil banyak memang, biar kenyang.
1: Adi, makan pun banyak. Gunung Mutis juga kalah.
0: Ih, kenapa? Kan subuka puasa, toh.
1: Tahu tidak, makan terlalu kenyang akan merusak watak seseorang atau yang disebut muzin lil mizaj, menghilangkan kecerdasan, menjadikan hati semakin keras, menumpulkan empati kepada orang yang hidup lebih susah, dan membuat malas dalam menjalankan ibadah.
0: Oh, begitu kok.
1: Oh, Suma.
0: Nah, ini lanjut makan, biar makanan, Su.
1: Ih, biar sah. Lepas sisa tuh, Ma.

21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil. Di tanah Jepara, mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar, memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih, Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

0: Kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Ade mau, Kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, Kak. Tadi Ade cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut Kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, Kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti Adik sakit perut, bisa diare.
1: Adik nggak mau sakit perut, Kak. Ayo kita cuci tangan. Adik mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Tahukah kamu negara termiskin di dunia? Dalam edisi terbaru laporan Prospek Ekonomi Dunia, negara termiskin adalah Sudan Selatan. Sudan Selatan sendiri secara resmi bernama Republik Sudan Selatan yang merupakan sebuah negara di Afrika Timur. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Juba, terletak di negara bagian Katulistiwa Tengah, sebelah selatan. Negara termiskin di dunia, Sudan Selatan, telah dilanda kekerasan sejak didirikan pada tahun 2011. Negara yang kaya akan cadangan minyak ini, yang berpenduduk sekitar 15 juta jiwa, merupakan contoh nyata dari kutukan sumber daya alam, di mana kelimpahan sumber daya alam memicu perpecahan politik dan sosial, ketidaksetaraan, korupsi, dan peperangan. Mayoritas penduduknya bekerja di pertanian tradisional. Meskipun kekerasan dan peristiwa iklim ekstrim seringkali menghalangi petani untuk menanam atau memanen tanaman. Diperkirakan 9 juta orang, lebih dari 60% penduduk Sudan Selatan akan membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini di hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ari Leon mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Atom Bua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Dari Jalan El Tari Atom Bua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. We'll be right back.

jam like non-stop, just music.

jenis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama

0: dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
1: Kamu lagi dengerin Just Music.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.
1: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job."
1: Kamu lagi dengerin

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah, tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak mau lagi dengerin.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
4: Berikut tugas Anda.
3: Buat lebih ringkas lah.
4: Tentu. Berikut tugas versi ringkas Anda.
3: Oh, singkat, padat, pulang.
5: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
3: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
5: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
3: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
5: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
3: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
5: Ya ampun, sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
3: Oh iya? Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
5: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.

0: nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, Info Pro 2 bersama saya Rentia Suparji. Teman Pro 2, film horor monster pabrik rambut ternyata mengangkat isu sosial yang dekat dengan kehidupan sehari-hari seperti budaya kerja berlebihan, dan isu ini dikemas lewat pendekatan fantasi dan body horror yang menjadi elemen utama dalam film garapan sutradara Edwin. Nah, jadi Edwin menjelaskan kalau horor sejak awal memang kerap digunakan sebagai medium kritik sosial, karena menurutnya ketakutan dalam film horor itu lahir dari keresahan manusia terhadap situasi nyata yang terjadi di masyarakat. Jadi kamu tahu nggak sih, ternyata film ini tuh kayak nyindir gitu ya, menyindir yang overwork dan juga eksploitasi pekerja gitu. Aduh, disuruh kerja menulu ya. Jadi kayak aktivitas rutin seperti bekerja, lembur, hingga interaksi manusia dengan benda-benda di lingkungan kerja itu bisa menjadi sesuatu yang menakutkan. Nah, jadi teman Pro 2, selain itu informasi lain dari luar negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan hampir 10.000 kasus kekerasan seksual terkait konflik sepanjang 2025. Angka ini meningkat 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya, dan laporan ini menunjukkan kekerasan seksual masih digunakan sebagai senjata perang ya. Praktik ini terjadi di Afrika, Timur Tengah, Eropa, dan juga Karibia. Perwakilan khusus PBB Pramila Paten menyebut situasi semakin mengkhawatirkan dengan meningkatnya pengungsian dan ketidakamanan memperburuk kondisi para penyintas. Nah, jadi PBB memverifikasi sebanyak 9.788 kasus kekerasan seksual terkait konflik sepanjang tahun lalu. Namun angka ini diyakini belum menggambarkan kondisi sebenarnya. Sekian Info Pro 2 pagi hari ini, teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu

0: to the ball girl one time.
1: Melsi dari Graha Share Eltari 99,8 Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 itu dia ya. Lagu yang baru aja kita dengar bareng, Girl Next Door dari MGK and Wiz Khalifa. Ini cocok banget ya menemani suasana pagi yang santai sebelum kita mulai beraktivitas. Ih, hari ini udah hari Selasa tanggal 2 Juni. Masih dalam vibes-vibesnya gaji masuk ya. Jadi tertawa terus ya. Dan semoga guys pagi ini tuh diawali dengan semangat yang baik, pikiran yang positif, dan tentunya energi yang cukup untuk menaklukkan berbagai aktivitas sepanjang hari. Buat kamu yang dalam perjalanan menuju kantor, iya mungkin yang rumahnya jauh ya, rumahnya di La Cafehan, kerjanya di RRI, itu kakak Arda. Atau mungkin rumahnya yang ada di Atapupu, tempat kerjanya di seputaran Jalan Eltari ya. Atau mungkin tempat kerjanya yang ada di tengah-tengah kota Atambua, itu jauh juga guys ya. Oke, pokoknya selamat pagi aja buat kamu semua, harus tetap semangat. Jangan lupa sarapan dan minum air putih yang cukup, karena kadang kita sibuk mengejar aktivitas tapi lupa mengisi bahan bakar tubuh sendiri ya. Guys, ngomong-ngomong hari ini udah hari Selasa, selalu sayang tentunya Tia bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi.

0: saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sekarang lihat, coba Will, kamu coba karakternya. Jadi lah, jadi dari belakang saya.
0: Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo keluar.
2: Pro 2 FM Atambua, teman terbang kamu.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di Balik Bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Atambua.
3: Para Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

Oh, anjay, lagunya enak banget dari Mario G. Kelau Salah Kapra, tapi yang terbaru Tarik Ulur. Semuanya tetap enak ya. Emang makanan. Pagi-pagi udah lapar. Ngomong-ngomong, hari ini kan hari Selasa, sering disebut sebagai hari paling produktif dalam seminggu. Ih, sumpah ya, sumpah. Di hari Senin ketong lari susah-salah, berarti hari Selasa, lebih salah-salah lagi. Jadi kalau kemarin tuh kayak masih mode pemanasan, tapi hari ini waktunya tancap gas dan mulai mewujudkan target-target yang udah disusun. Nah, pagi ini teman pro 2, ya kalau kamu bisa memilih satu kata untuk menggambarkan suasana hati pagi ini, kira-kira apa guys ya? Semangat, ngantuk, santai, bahagia, atau malah butuh liburan? Lu libur terlalu banyak, jadi saatnya kerja lagi. Oke guys, saya punya informasi yang menarik yang lagi viral banget ya guys. Jadi di bulan Mei kemarin di Spada juga dia sempat ngasih informasi buat Cameo-Cameo, penerbangan yang paling ekstrim alias paling terlama di dunia. Nah kali ini ada sebuah perjalanan kereta api baru terpanjang di dunia telah tercipta, di mana jalur perjalanan ini tuh bisa berlangsung selama 21 hari dan melewati 13 negara. Aduh, yang suka petualangan, yang suka memacu adrenalin, sini ini tempatnya. Jadi ini tuh jarak yang luar biasa. Lebih dari 18.600 kilometer dan dioperasikan oleh beberapa perusahaan kereta api ya guys ya. Diberitakan oleh Express and Mirror, jalur kereta api ini tuh terbentang dari Portugal hingga ke China dan berakhir di Singapura ya. Jadi kamu dapat melintasi berbagai perbatasan sambil singgah di beberapa tempat spektakuler di sepanjang perjalanan. Nah, jadi ini mulai dari Lagos di Portugal yang merupakan sisi barat bumi, kemudian melaju menuju ibu kota Portugal, Lisbon, lalu ke Basque, Spanyol, dan akan melalui Prancis, Rusia, Tiongkok, Vietnam, dan Thailand sebelum akhirnya tiba di Singapura ya. Jadi di sepanjang perjalanan layanan ini tuh bakal berhenti di beberapa kota paling ikonik di dunia termasuk Paris, Moskow, Beijing, dan Bangkok. Bagian perjalanan terpanjang adalah selama 40 jam dari Paris ke Moskow. Bayangkan lo di atas kereta dan lamanya itu adalah 40 jam. 24 jam saja ketong, 2 hari ya berarti ya. Dan itu cuman dari Paris mau ke Moskow, mau ke Rusia sana. Siapkan mental,

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.
2: Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Suara Pro 2 FM, atau buat teman terbang kamu.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

99,8 Pro 2 FM Tambua, teman terbaik kamu, cinta pertama dari Carol ya, menemani pagi kita. Siapa yang di sini enggak bisa melupakan cinta pertamanya? Hempaskan teman Pro 2. Tapi kalau ngomongin soal cinta-cintaan ada yang baru ya. Jadi pemerintah Iran mengadakan pernikahan massal di ibu kota Teheran pada Senin lalu. Bulan Mei lalu untuk pasangan yang siap berkorban melawan Amerika Serikat dan juga Israel. Wow, ini salah satu yang lagi viral banget di tengah-tengah peperangan dunia. Nah, jadi upacara diikuti ratusan pasangan dan digelar di sejumlah alun-alun besar Teheran, termasuk lebih dari 100 pasangan di lapangan Imam Hussein ya guys ya. Di mana acara ini disiarkan televisi nasional sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan moral publik di tengah situasi perang setelah Presiden Donald Trump kembali melontarkan ancaman aksi militer baru terhadap Iran di tengah genjatan senjata. Nah, jadi para peserta diketahui telah mendaftarkan diri dalam program yang disebut pengorbanan diri atau janfada dalam bahasa Persia, guys ya. Sedih banget ya. Jadi mereka tuh mengorbankan diri dengan cara ya udah menikah setelah itu perang gitu. Nah, pemerintah Iran juga mengklaim jutaan warga telah mendaftarkan diri dalam program ini, termasuk sejumlah pejabat tinggi seperti Ketua Parlemen Muhammad Bagher Ghalibaf dan Presiden Masoud Pezeshkian, guys ya. Dan para pengantin menggunakan jeep militer yang dilengkapi senapan mesin, di mana mereka kemudian menjalani prosesi akad nikah di atas panggung yang dipimpin oleh ulama. Oke, ini yang lagi booming-booming, nikah masal pasangan yang siap berkorban dalam perang di Iran. Mungkin di antara kamu guys ada yang tertarik?

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Selamat pagi teman Pro2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu

Okay, dari Akbar. Astaga, bercanda. Ternyata aku suka sama kamu, aku cinta sama kamu tuh bercanda doang. Ih, gak asik ya guys ya. Ya namanya juga lagu ya, segala lirik dituangkan. Segala lirik, segala kata-kata dituangkan dalam lirik. Saya ngomongnya kebalik ya, masih pagi. Kayaknya butuh ngopi atau susu atau harus ngeteh dulu gitu guys. Aduh. Tapi ngomong-ngomong, teman pro 2 atau gue akhir-akhir ini dingin banget ya, walaupun cuacanya tetap cerah. Panas ya, mataharinya itu panas sekali tapi udaranya dingin. Nah guys, ternyata gelombang panas tuh lagi melanda sejumlah negara dan ada juga sejumlah kota di Italia termasuk Roma, di mana para turis harus bertahan di tengah suhu panas dan juga lembab. Bayangkan ya, sampai telur tuh bisa mateng ya kalau lu taruh di tengah taruh di depan rumah yang mungkin matahari langsung pas di biji mata. Itu telur langsung masak setengah matang guys. Atau mungkin masak utuh-utuh ya. Oke, jadi para wisatawan tuh bahkan mengisi botol dengan air di dekat Pantheon selama gelombang panas di Roma, Italia.

matahari. Jadi Italia sebagian besar ya terhindar dari gelombang panas yang memecahkan rekor yang terjadi pada beberapa hari terakhir di Inggris dan juga Prancis. Dengan Inggris ya melaporkan hari terpanas sepanjang sejarahnya di bulan Mei dengan suhu 35,1 derajat Celcius. Bayangkan. Jadi para ilmuwan tuh bilang kalau perubahan ini tuh disebabkan oleh manusia yang memperkuat kondisi ekstrim ya dengan peristiwa cuaca seperti gelombang panas, kekeringan dan juga banjir ini juga menjadi lebih intens dan sering terjadi. So, otoritas setempat juga menghimbau para wisatawan untuk mengunjungi museum, restoran ber-AC dan lebih banyaklah berada di dalam ruangan selama waktu terpanas di siang hari, teman-teman. Gimana nih menurut kamu yang merasa dingin? Ayo ke Italia aja biar panas.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih, Yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau marah.
0: Yang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Spara Pro 2 FM, atau buat teman terbang kamu.

0: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali Kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun Dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya Kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: pagi teman Pro 2.
1: Bu, ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai mbanking piye toh.
2: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin bapak pakai mbanking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
3: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya, yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Oke. Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipasang.
3: Spada! Spada, selamat pagi.

Kita memperdua lagi-lagi. Iya, saya mau bilang kalau hari Selasa sering disebut sebagai salah satu hari paling produktif dalam seminggu. Kenapa? Karena biasanya kita udah selesai beradaptasi dengan rutinitas setelah akhir pekan, tapi belum terlalu lelah seperti menjelang akhir minggu. Jadi guys, kalau ada tugas yang masih ditunda, pekerjaan yang belum selesai, atau target yang belum disentuh sama sekali, hari ini bisa jadi waktu yang pas untuk mulai bergerak sedikit demi sedikit. Karena kadang yang sulit itu bukan mengerjakannya, tapi kayak niat untuk memulainya. Nah, itu tuh kayak susah sekali, entah kenapa, tapi memang itu kenyataan di mana-mana ya. Ketang kepengen, tapi kayak niat belum ada ya.

Berita Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Atambua.

saya Dion Dede Putra, pemimpin redaksi Harian Pos Kupang, penggemar dan penulis sepak bola. Piala Dunia sudah di depan mata. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di televisi Republik Indonesia dan dengarkan siaran langsungnya di Radio Republik Indonesia.

lupa untuk request di Produ Hitlist Baby Monster Chum. Ini lagu yang paling enak dan paling bikin semangat di pagi hari. Selasa selalu sayang, selalu semangat. Cie cie. Oke, lanjut lagi. Teman Produ, masih terlalu banyak informasi-informasi menarik. Dan kali ini selain ya perjalanan kereta terpanjang di dunia dari Portugal ke Singapura yang udah kita bahas, terus ada pernikahan di tengah peperangan ya di Iran, terus apalagi ternyata turis-turis di Beijing Cina berubah menjadi kaisar dan juga permaisuri Cina kuno, di mana ini salah satu bisnis sewa kostum dan makeup yang lagi viral banget, lagi booming gitu ya, menghasilkan banyak-banyak cuan. Nah, hal ini salah satunya berkat popularitas Dracin, khususnya genre drama kostum. Sumpah, siapa yang punya suami atau enggak istri atau mungkin saudara, adik, kakak, tetangga, sahabat yang hobi banget nonton Dracin, entah yang berepisode, berpuluh-puluh episode, atau mungkin yang itu film pendek itu yang bikin keteng penasaran, soalnya mau nonton lagi harus bayar koinnya gitu ya, harus pokoknya bayar dulu atau enggak nonton iklannya dulu. Aduh, bikin keteng darah tinggi tapi penasaran endingnya kayak apa, tapi nonton terus. Nah, ini lagi viral nih. Jadi turis-turis ya di sana tuh berbusana ala Dracin menjadi pemandangan lumrah di kawasan kota terlarang ya di Beijing ya, dan Chenzhou, salah satu penata rias yang bekerja di studio dekat kota terlarang ini, dia itu mendapatkan banyak cuan karena mendandani banyak turis ya. Jadi dalam sehari itu dia bilang dia bisa merias 24 perempuan muda dalam sehari hanya karena mau pakai itu loh ya, baju-baju ala permaisuri Dracin, teman Pro 2 ya. Belum lagi pakai wig ya, kostum, make up, teman Pro 2. Jadi mungkin untuk kamu yang mau berubah menjadi kaisar atau permaisuri Cina kuno ya, untuk kamu para pengunjung atau turis, kamu bisa membayar paling murah itu 800.000. Tapi kalau paling mahal 2,6 juta. Jadi tren kostum tradisional ini tuh semakin menjamur, salah satunya berkat popularitas Dracin ya. Jadi kamu yang menonton banyak Dracin, kamu bakal tertarik mengenakan kostum ala era kekaisaran Cina kuno karena pengaruh acara-acara tersebut. Ih, sumpah ya. Sumpah, itu film pendek kayak buka Facebook, TikTok, terus buka di mana lagi ya? Facebook, TikTok, Instagram, pasti ada aja iklan-iklan drama pendek itu, dan itu membuat orang-orang tuh kayak lapar mata, aduh harus nonton, harus sampai endingnya, walaupun berbayar tapi dia akan muku mencari untuk menonton endingnya seperti apa. Apakah kamu salah satunya, guys?